0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Sari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Istio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: termasuk di
6: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
6: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
7: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
6: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Muletisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
8: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
9: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
10: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
8: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
9: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan.
10: In August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
8: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
5: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
5: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Wedape Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Wedabaye sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang, Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kita update dulu yuk informasi hari ini terkait dengan perakiraan cuaca Provinsi Lampung edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG yang bertugas, ada Kak Ramadan. Halo, Assalamualaikum Kak.
2: Halo, Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Dian.
1: Selamat pagi, gimana kabarnya Kak Ramadan?
2: Alhamdulillah baik sehat. Kak Dian bagaimana hari ini?
1: Alhamdulillah kita juga sehat walafiat di sini. Kalau dilihat dari Studio Pro 1, Pak Homan cerah luar biasa Kak Ramadan. Tapi kita penasaran seharian ini akan seperti apa? Silahkan informasi perakiraan cuaca selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung Sabtu 10 Oktober tahun 2026, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti Tanggamus dan juga pesisir barat. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti, terdapat potensi hujan untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, pesisir barat, Lampung Utara, dan juga Waikanan. Lalu pada malam hari masih terdapat potensi hujan untuk wilayah

0: 5%. Lalu untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Lalu untuk peringatan dini cuaca ekstrim, kami himbau para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada siang dan juga sore hari nanti di wilayah Tanggamus, pesisir barat, dan juga Lampung Barat. Lalu pada dini hari di wilayah Tanggamus dan juga wilayah pesisir barat. Demikian update informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke kalian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ramadan. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya dan semoga sehat selalu. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan update informasi Anda di Lampung pagi ini.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pendengar, bulan November sebentar lagi ya, walaupun memang harus melewati 20 hari dulu baru deh kita ke bulan November habis dari Oktober. Tapi persiapan dari sekarang boleh banget buat kamu yang suka dengan kegiatan orienteering. Karena ini gak cuma soal lari, ini tentang bagaimana kamu bisa membaca arah, memilih rute, dan menyusun strategi terbaik. Tuh kan banyak persiapannya. Selain fisik ada strategi juga, jadi harus matang-matang. Yuk ikutin Orienteering ITERA 2026 atau Orientera. Resmi membuka pendaftaran dan tidak dipungut biaya pendaftarannya loh. Untuk tingkat nasional, ini diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geomatika ITERA dan terbuka untuk umum. Rangkaian kegiatannya ada 2 hari, yaitu 14 November 2026 untuk Technical Meeting dan 15 November 2026 untuk perlombaannya. Pendaftaran bisa dari sekarang ya, dari 4 Oktober lalu sampai dengan 24 Oktober 2026 di ITERA. Informasi selengkapnya bisa hubungi kontak person Cynthia di 0895-3275-72312 atau Elza di 0858-1021-4440. Yuk ikutan Orientera 2026.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek mobil. Udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, pada hari ini ya kita mendapatkan sebuah informasi yang pastinya juga ini menjadi sebuah pengingat untuk kita dan berwaspada namun juga tidak untuk panik ya. Karena memang saat ini status Anak Krakatau telah naik ke level siaga. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda meningkat dan Badan Geologi pun menaikkan status gunung api dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga sejak Jumat malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam periode 6 hingga 9 Oktober tercatat ada 14 kali erupsi. Dan menyikapi kondisi ini, masyarakat, pengunjung, dan wisatawan dilarang mendekati pusat erupsi dalam radius 5 km. Sementara itu, masyarakat pesisir Banten dan Lampung juga dihimbau tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang menyebut erupsi akan memicu tsunami, dan tetap mengikuti arahan BPBD serta informasi resmi dari pemerintah. Kita bisa siapkan kembali masker, ya, kacamata, dan pelindung wajah, dan pastinya juga tutup sumber air. Pahami juga jalur evakuasi. Ingat, pendengar, kewaspadaan bukan berarti panik. Tetap tenang, patuhi rekomendasi, dan pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi.

0: bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Dengar udah pada sarapan belum nih? Udah mau 8:30 aja, jangan sampai telat gitu ya untuk sarapan. Walaupun lagi di akhir pekan dan gak mau pikir gak ada kegiatan, tetap jangan cuma rebahan. Iya dong. Nih kalau misalnya ngomongin makan ya, kadangan kan iya namanya lapar ya makan. Kalau udah kenyang tuh ngerasanya kayak udah cukup. Padahal gak cuma sinyal kenyang dari tubuh, itu berarti kamu sudah cukup memberikan makanan ke tubuh. Tapi pilih juga yang pasti asupan serat yang cukup. Nah, tapi ada juga nih kayaknya repot deh kalau mau ngitung-ngitung gitu kan ya, mau ditimbang-timbang dulu harus 25 sampai 38 gram kalau dari Farewell Health ya. Kalau orang dewasa butuhnya tuh sekitar segitulah, 25 sampai 38 gram serat setiap hari. Tapi ini masih tergantung usia dan jenis kelamin juga ya. Tapi sebenarnya enggak perlu sampai harus begitu banget. Ada beberapa tanda asupan serat cukup yang bisa diperhatikan lewat kebiasaan Anda, terutama di kebiasaan buang air besar, kemudian kondisi pencernaan hingga rasa kenyang setelah makan. Yang pasti kalau misalnya serat cukup, pencernaan juga baik ya, gak ada permasalahan gitu kan dengan tentunya pengeluaran Anda. Nah kalau misalnya ada juga nih yang kerasa banget tuh, kembung apa enggak gitu, begah kah, kembung kah. Nah gas-gas itu sebenarnya itu udah menjadi sebuah alarm untuk ngasih tahu kita, wah ini kita butuh prebiotik nih gitu kan, butuh serat nih. Karena memang prebiotik ini penting banget sebagai makanan bagi bakteri baik di usus kita. Dan bakteri tersebut menguraikan serat dan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang menjaga kesehatan sel-sel yang melapisi usus besar. Tapi sering kembung dan buang gas bukan berarti tubuh selalu kekurangan serat ya. Menambah asupan serat secara mendadak justru juga bisa membuat si sistem pencernaan kita capek, lelah, dan butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, karena itu tingkatkan juga konsumsi seratnya secara bertahap dan imbangi dengan minum air yang cukup. Selanjutnya sebenarnya saat kita sudah memenuhi serat dengan baik, kita tuh akan ngerasa lebih kenyang lama. Nah, jadi kalau misalnya makanan tinggi serat itu kan memang butuh waktunya lebih lama ya untuk dicerna dibandingin yang rendah serat. Jadi serat larut yang terdapat dalam oatmeal, kacang-kacangan, dan apel itu bisa menyerap air dan bentuk zat seperti gel di saluran pencernaan. Prosesnya juga akhirnya memperlambat pencernaan sehingga rasa kenyangnya bertahan lebih lama. Gitu deh, gimana rasanya? Udah cukupkah serat di tubuhmu atau masih butuh lebih lagi? Yang pasti ingat, ditambahinnya secara bertahap ya. Jangan kaget-kagetan gitu sama sistem pencernaannya.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Hari ini siapa yang lagi siap-siap kondangan? Aduh, kayaknya banyak nih kondangan hari ini. Secara tanggalnya cantik banget, 10/10/2026. Kenapa tuh memang dengan tanggal cantik? Lebih enak aja kali ya untuk diingat. Itu jadi trik deh, terutama buat para laki-laki yang kadangan kalau ditanyain, kapan hari jadi kita? Kapan anniversary-nya? Nah, ini agak memudahkan kalau ada tanggal-tanggal cantik gitu ya. Kalau masih lupa juga, emang dasar kebangetan ya. Tapi yang pasti untuk Anda yang sedang dalam perjalanan gitu ya, untuk menuju ke tempat, mungkin lagi hajatan, kondangan, pernikahan dan lain sebagainya, hati-hati di jalan. Kemudian juga coba cek ya untuk rute-rute alternatif, karena memang di Kota Bandar Lampung ya, ini lagi banyak banget perbaikan jalan. Jadi mungkin tempat tujuan Anda yang ada juga perbaikan jalannya, ada nih jalur alternatif. Jangan sampai sudah di pertengahan, baru sadar gak bisa lewat sini gitu. Jadi coba ya dicari dulu jalur alternatifnya, atau misalnya Anda bisa cek juga di Google Maps gitu kan, kira-kira nih yang lagi padat di jalan di sekitar mana, bisa lah untuk cari dulu gitu kan ya, rute-rute yang terbaik menuju tempat hajatan ataupun juga kondangannya. Jangan sampai outfit Anda yang udah cantik, udah pada tampan-tampan itu ya kan, karena lagi misah-misuh cari jalur, aduh jadinya malah bad mood. Nggak boleh, harus tetap stay cantik. Stay tampan. Termasuk nih kalau misalnya Anda juga yang suka banget ya pakai outfit, walaupun ini juga ya enggak kondangan able sih ya, jeans ya, tapi buat Anda yang tentunya tetap menjaga supaya outfit itu tetap oke, yang suka-suka jeans, ini ada banget tips untuk merawat jeans ya. Siapa sih yang punya celana jeans tapi kayaknya tuh sukanya itu-itu mulu, andelan deh, hampir dipakai tiap hari, tapi jangan lupa dicuci. Jangan buru-buru masukin mesin cuci juga sih sebenarnya, karena ternyata selalu sering cuci jeans itu bisa buat warnanya cepat pudar dan bentuknya juga berubah. Jadi untuk jeans yang dipakai ya, pencucian bisa dilakukan sekitar 6 hingga 8 minggu sekali. Wow, selama celana masih bersih ya, ingat gak kena noda apalagi keringat berlebih. Kalau misalnya udah kena noda debu apalagi abis perbaikan jalan, ya cuci dong. Supaya lebih awet, gunakan air dingin, deterjen ringan, serta hindari mesin pengering. Membalik jeans sebelum dicuci juga bisa banget ya, untuk membantu menjaga warna denimnya itu tetap tahan lama, karena kan itu tuh yang bikin menarik. Tapi jika jeans sudah kotor, terkena noda, basah keringat, jangan tunda pencucian ya. Ingat, jeans boleh diajak jalan kali-kali ya, tapi urusan cuci tetap lihat kondisinya, supaya gayanya awet dan dompet pun selamat. Pastinya jangan selalu untuk beli-beli jeans terus, karena si jeansnya udah rusak. Makanya diperhatikan cara nyuci jeansnya.

0: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.

0: Ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar dicek fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial dan juga mendapat respon ya dari para netizen ini. Waduh, apaan sih? Ini kalau misalnya lagi banyak yang dibahas ya, jadinya kayak pengen itu mulu yang di-share. Entah benar apa enggak gitu. Jadi jangan sampai pastinya membuat kegaduhan. Nah, ini seperti di media sosial Facebook, isinya tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bedah Rumah 2026. Faktanya itu tidak benar. Pendengar, tautannya justru mengarah pada situs pendaftaran program bedah rumah, nyatanya tidak berhasil ditemukan. Isinya kosong. Selain itu, berdasarkan peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman nomor 6 tahun 2026 tentang bedah rumah yang ditetapkan 28 Juli 2026, diketahui penetapan pemberian bantuan harus ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program bedah rumah atau BSPS juga harus didampingi tenaga pendamping masyarakat atau pegawai Kementerian PKP. Jadi jangan sampai kita latah ya untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

matahari udah tinggi banget nih pendengar. Perasaan belum jam 10 tapi rasanya kayak udah jam 12. Waduh, lebih panas ya. Ya ampun, tapi gak apa-apa. Supaya lancar juga nih buat Anda yang punya kegiatan outdoor, terutama ya di luar ruangan gitu. Tapi udah naik begini matahari, ada yang masih tiduran gak sih? Ada yang masih sulit dibangunin gak nih? Siapa biasanya? Tapi dia bukannya lebih ke sentimen ya, ke salah satu jenis kelamin gitu. Tapi memang ternyata ada sebuah penelitiannya. Kalau memang Anda ngerasa di rumah yang susah dibangun itu tuh laki-laki deh, entah bapaknya, anaknya gitu ya, ini kayaknya paling susah dibangunin. Kalau perempuan tuh udah yang kayak bangun kelar nih, beres rumah, mereka masih diem dekem gitu di kamar. Aduh, tapi ternyata ada gitu sebuah penelitian dari Harvard Medical School yang menemukan memang kalau perempuan cenderung punya ritme sirkadian atau jam biologis yang sedikit lebih pendek dibandingin laki-laki. Makanya kalau kita misalnya udah baru bangun tidur, perempuan udah sibuk aktivitas, tapi pasangannya masih asik nih narik selimut. Ternyata memang bukan cuma kebiasaan ya, tapi memang ada penelitiannya gitu. Tapi jangan juga dijadiin alasan belum mau bangun juga. Nah, kalau rata-rata perbedaannya sekitar 6 menit sih ya, meski terdengarnya kecil banget, cuma 6 menit, tapi ritme biologisnya itu bisa mempengaruhi kapan seseorang merasa ngantuk dan terbangun. Peneliti juga menduga faktor hormon ini turut berperan ya, meski mekanisme pastinya masih perlu penelitian lebih lanjut. Tapi perlu diingat kalau pola tidur setiap orang berbeda dan tidak semua perempuan otomatis bangun lebih pagi daripada laki-laki. Jadi kalau pagi-pagi pasangan udah bangun tapi kita masih terlelap, jangan buru-buru dicap pemalas, karena ternyata urusan bangun pagi bukan cuma soal niat melawan kasur, tapi juga soal bagaimana jam biologis itu ya mengatur tidur. Ya udah deh, buruan cuci muka ya, malu banget sama ayam, udah pada kukuruyuk semuanya.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, ada kabar baik dari sektor pangan Lampung. Penyerapan hasil panen petani terus menunjukkan tren positifnya. Bahkan Perum Bulog Kanwil Lampung ini mencatat pengadaan gabah dan beras hingga 8 Oktober 2026 mencapai 241 ribu ton setara beras. Angka ini pun meningkat 19,13% dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 202 ribu ton. Pemimpin wilayah Bulog Kanwil Lampung Rindo Saputra ini menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi petani, pemerintah daerah, TNI Polri, serta mitra kerja.

kerja dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Secara nasional, pengadaan pangan Bulog bahkan telah mencapai lebih dari 4,1 juta ton hingga 7 Oktober 2026, melampaui target 4 juta ton. Nah, kedepannya nih pendengar, Bulog Lampung akan terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen untuk memperkuat cadangan beras pemerintah sekaligus mendukung kesejahteraan petani. Sebab ketahanan pangan bukan cuma sekedar soal beras yang tersimpan di gudang aja, tapi juga tentang hasil panen petani yang terserap dan kebutuhan pangan masyarakat yang tetap terjaga.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stok berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 hingga jam 10 pagi kali ini di Lampung pagi ini. Selain itu jangan kemana-mana karena kami juga masih akan temani Anda tentunya di Lampung siang ini. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 90,9 Pro Satu RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk day part ini ada Ara yang akan temani Anda semua pendengarnya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini, wah, udah hari Sabtu ya, gak kerasa banget. Udah tanggal 10/10/2026. Udah check out apa aja nih di e-commerce pendengar, di toko oranye, toko hijau, toko hitam, kira-kira udah habis uang berapa nih ya? Boleh dong kasih tahu Ara tipsnya kayak gimana untuk dapetin diskon-diskon yang menarik gitu ya. Karena kayaknya kalau misalnya di tanggal kembar kayak gini nih banyak banget promo-promo yang bisa kita nikmatin gitu kan ya. Tapi jangan sampai kita kalap mata ya. Mendingan beli barang-barang yang benar-benar dibutuhin banget, yang mungkin juga udah masuk keranjang dari bulan-bulan lalu. Dan emang tunggu banget nih tanggal cantik ini 10/10 untuk bisa di check out. Dan kalau bisa lebih baik ditabung aja gitu ya uangnya ya, kalau misalnya gak terlalu perlu nih barang-barangnya pendengar. Yaudah kalau gitu, seperti biasa di Lampung Siang ini akan Ara berikan informasi banyak banget yang udah kita siapin. Terus juga sambil ditemenin sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music directornya Pro 1 RRI Banter Lampung. Dan seperti biasa di jam 11 siang ini kita akan bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Terus juga hari ini Anda bisa request lagu favorit Anda di 100% Indonesia, tapi nanti ya jam 1:30 siang setelah Ara kasih informasi di Warta Berita Daerah tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, ya udah kalau gitu selamat menikmati hari Sabtunya, selamat bercandaria bersama dengan sahabat dan teman-teman gitu ya. Dan Ara akan setia menemani Anda semua sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Banter Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya. Karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar, untuk Anda semua yang mungkin hari ini tuh gak pengen kemana-mana, tapi pengen ngabisin waktu sendiri aja di rumah, pengen me-time dengan cara movie marathon atau juga nonton serial drama Korea gitu kan ya, atau ngedracin. Ara punya ini nih, apa namanya tuh, rekomendasi salah satu drama Korea yang sekarang lagi banyak banget diomongin orang-orang, yaitu adalah 100 Days of Lies ya, atau 100 hari kebohongan. Jadi ini adalah kayak drama flashback gitu ya, drama spionase Kim Yoo Jong yang tayangnya tuh rencananya hari ini banget, tanggal 10 Oktober. Nah, drama Korea terbaru 100 Days of Lies yang siap menghadirkan kisah spionase dan juga romansa yang berlatar era kolonial Jepang di Korea ini, dibintangi oleh Kim Yoo Jong dan juga Park Jin Young. Drama spesial peringatan 20 tahun TVN ini dijadwalkan tayang perdana hari ini tanggal 10 Oktober di waktu Korea Selatan ya. Nah, diransel dari Naver, tim produksi 100 Days of Lies ini mengungkap sejumlah daya tarik drama ini menjelang penayangan perdananya. Selain menghadirkan kisah penyamaran yang penuh ketegangan, drama ini juga menyoroti hubungan antar karakter, konflik batin, serta perjuangan mempertahankan harapan di tengah masa-masa yang sulit. Nah, Kim Yoo Jong berperan sebagai Lee Ga Kyung, seorang pencopet ulung di Seoul yang kemudian menjadi mata-mata dari kelompok perlawanan National Salvation Corps. Si pemeran utama ini menjalankan misi penyamaran selama 100 hari sebagai penerjemah di kantor pemerintahan kolonial Jepang. Nah, dalam prosesnya ini berbagai perubahan mulai terjadi pada perasaan, kemudian juga pandangan hidupnya. Sementara itu, Park Jin Young memerankan sebagai Sato Hido, putra angkat dari Sato Shinichi yang diperankan oleh Jin Soo Kyo. Hido ini merupakan penerjemah elit yang menguasai bahasa Inggris, Jepang, dan juga Korea. Nah, setelah kembali ke Joseon sekitar 10 tahun kemudian, dia ini menjalankan sejumlah misi penting yang membawanya itu terlibat semakin jauh dalam konflik ceritanya. Nah, kemudian kayak gimana sih cerita yang berlatar belakang dari Gyeongsong pada tahun 1932 ini? Dan drama ini juga turut menghadirkan penggunaan bahasa Korea, Jepang, Inggris, dan juga Mandarin dalam interaksi antar karakternya. Kemudian ada kayak perpaduan spionase, romansa, intrik politik, serta detail sejarah menjadi daya tarik utama juga yang membedakan 100 Days of Lies sama drama-drama romantis pada umumnya. Jadi mungkin pengen ya, drama cinta-cintaan Korea, tapi nggak yang terlalu cinta-cintaan banget, tetap ada konflik yang bikin kita mikir gitu ya, tetap ada kayak hal-hal misterius yang bikin kita deg-degan ya. Nah, ini salah satu rekomendasi 100 Days of Lies yang bisa Anda nonton nih ya, kalau misalnya lagi pengen ngumpulin nih kira-kira drama apa aja sih yang pengen ditonton di weekend ini gitu ya. Ya udah, kalau gitu pendengar, itu dia tadi informasi tontonan yang bisa Anda lihat-lihat gitu kan ya, untuk mengisi kekosongan Sabtu weekend ini atau juga Minggu besok karena gak ada yang ngajak jalan gitu ya, atau juga lagi pengen irit aja di rumah, pengen nabung untuk liburan akhir tahun nanti, boleh banget movie marathon atau baca buku. Nah, itu enak banget, asik banget ya, baca buku diem di kamar gitu ya, satu buku habis satu hari, terus nanti dapetin insight baru, dapetin perasaan-perasaan yang baru juga, jadi lebih fresh lagi nanti di hari Senin udah bisa ngerjain dan segala sesuatunya dengan lebih baik pasti ya. Ya udah, kalau gitu jangan kemana-mana pendengar. Ara sebentar lagi mau ajak Anda semuanya untuk bergabung ke Pro 3 RRI di Jakarta. Kita sama-sama dengerin dinamika olahraga langsung dari sana. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI di Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
2: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
3: Kepalingan gitu. Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
5: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Khalis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses menggandakan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua. Ludovit Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
2: Hatte ich doch das Gefühl, dass hier auch noch ein bisschen mehr gehen kann.
4: Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
5: Dann hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Sias Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKUR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan meski mendapat

0: untuk kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang, kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang kita kata sebenarnya bisa menyulitkan jalannya pertandingan, tapi coach tidak mengingat, sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses, and that's it. I think they don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah kita

0: Sukabumi ke depannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Asraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar Arena Net. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari Arena Net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Pak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Soteria di Banter Lampung. Karena informasi dan inspirasi, Ara mau share dulu satu cerita menarik. Dan juga ini adalah salah satu kisah yang bisa menginspirasi teman-teman yang lagi dengerin sekarang gitu kan ya. Terutama juga anak-anak muda yang sekarang lagi punya banyak waktu banget untuk bisa mengeksplorasi diri. Terus juga cari tahu bakatnya apa, kompetensinya apa gitu kan ya. Supaya bisa jadi seperti yang satu ini. Jadi SMP Negeri 1 Pagelaran ini meraih juara 1 komedi tunggal FTBI Pring Sewu. Keren banget ya. Keberhasilan meraih juara pertama dalam lomba komedi tunggal pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI pada Selasa 6 Oktober lalu tingkat Kabupaten Pring Sewu di Urban Hotel. Ini jadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar UPT SMP Negeri 1 Pagelaran. Prestasi ini juga tidak terlepas dari proses latihan intensif, kemudian juga pendampingan guru, serta dukungan penuh kepala sekolah dalam mempersiapkan peserta supaya bisa mampu tampil percaya diri dan maksimal di atas panggung. Guru pelatih komedi tunggal Hera Agustinami SPD menjelaskan bahwa Bu Hera ini bersama dengan tim untuk bisa melatih langsung kepada teman-teman yang mengikuti perlombaan yang satu ini gitu ya. Nah, selain mengampu mata pelajaran bahasa Lampung, pemilihan pelatih juga didukung oleh kerjasama dan juga pastinya saling bertukar masukan positif dalam proses pengembangan penampilan komedi tunggal para siswanya. Nah, kemudian kebahagiaan atas pencapaian ini juga dirasakan oleh peserta lomba yang menjadi juara, yakni Alif Awang Putra juara satu putra dan Jihan Ladesta juara satu putri, mengungkapkan bahwa mereka sangat senang karena lomba komedi tunggal ini merupakan pengalaman lomba pertama mereka, tapi berhasil jadi juara pertama. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara siswa, guru, dan juga sekolah ini memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan bakat serta pencapaian prestasi. Lebih dari sekedar meraih juara, proses pembinaan komedi tunggal di UPT SMP Negeri 1 Pagelaran ini juga menjadi ruang bagi siswa untuk membelajar berani tampil, mengasah kreativitas, membangun percayaan diri, dan juga pastinya melestarikan bahasa daerah melalui karya yang menghibur masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pendengar, saat ini mari kita dengarkan bersama azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Sama aja.
2: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih. Nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, eh, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Bersama Muda Dimiliki Jazz Berkarya, masih menemani ada semua mendengarkan kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda dulu lagu-lagunya dengan satu informasi yang pastinya kita ambil dari rri.co.id pendengar ya. Nah, ini kali ini datang dari PWI Lampung yang menyeleksi 6 peserta feature Porwanas. Jadi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Lampung menggelar seleksi penulisan feature untuk cabang olahraga karya jurnalistik Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027. Seleksi ini berlangsung di Balai Wartawan Haji Sofyan Ahmad pada hari Jumat kemarin dan diikuti oleh 27 peserta dari kabupaten kota di Provinsi Lampung. Penanggung jawab cabur karya jurnalistik Novi Balga mengatakan dari puluhan peserta tersebut akan dipilih 6 orang untuk mengikuti ketiga kategori penulisan feature, yaitu olahraga, porwanas, dan juga wisata Lampung. Dijelaskan juga peserta terpilih akan mendapatkan pendampingan dari Munazir, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Lampung, untuk bisa meningkatkan kemampuan penulisan feature. Dan menurutnya persiapan sejak dini diperlukan mengingat Porwanas merupakan ajang tingkat nasional. Dan pada Porwanas 2027 nanti, cabang olahraga karya jurnalistik memperebutkan 10 medali emas dari kategori fotografi, media sosial, TV Porwanas, dan juga feature. Dan diharapkan melalui seleksi dan pembinaan ini, atlet jurnalistik dapat meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada Porwanas 2027.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi, gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
2: Oh, begitu.
3: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
2: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi...

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
6: Nora ngechat nih,
7: nanyain udah di mana.
6: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
5: Yang ini malah merugikan orang lain.
6: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
8: Oh iya deh.
6: Padahal 5.
9: Oh no.
5: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
6: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
5: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar Gunung Anak Rakatau, 9 kali erupsi. Nah, ini juga sekarang kembali ada peringatan untuk dilarang mendekat dalam radius 5 km. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM menyampaikan laporan aktivitas Gunung Api Anak Rakatau. Gunung Anak Rakatau yang berada pada ketinggian 157 meter di bawah permukaan laut ini, di Lampung Selatan, Lampung kembali mengalami erupsi pada tanggal 9 Oktober 2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lanan Satria, dalam keterangannya pada Jumat kemarin di 9 Oktober 2026. Pihaknya menyampaikan evaluasi perkembangan aktivitas Gunung Api Anak Rakatau ini, yang diperiodekan dari tanggal 21 September hingga 9 Oktober 2026. Selama periode tersebut, Gunung Api terlihat jelas hingga tertutup kabut. Pengamatan visual dan CCTV juga memperlihatkan kepulan asap kawah bertekanan sedang berwarna putih hitam dengan tinggi kolom asap antara 5 sampai dengan 50 meter di atas kawah. Kemudian, untuk berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh, maka tingkat aktivitas Gunung Api Anak Rakatau ini dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga, terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2026 pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Rekomendasi ini pada level 3 siaga, yaitu masyarakat di sekitar Gunung Api Anak Rakatau dan pengunjung atau wisatawan pendaki tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan dalam wilayah radius 5 km dari pusat erupsi Anak Krakatau. Kemudian juga diwajibkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya lontaran batu pijar, hujan abu lebat, aliran lava, dan potensi erupsi sekunder yang ditimbulkan oleh kontak panas lava baik dengan air laut maupun air hujan dalam radius 5 km dari pusat erupsi Anak Krakatau. Dan masyarakat diminta untuk memantau perkembangan aktivitas dan juga rekomendasi Gunung Api Anak Rakatau melalui media sosial Badan Geologi, yaitu Badan Titik Geologi, atau juga melalui YouTube Badan Geologi dan WA channel Badan Geologi Kementerian ESDM.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kemalingan gitu?
0: Bukan,
1: ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi kayaknya kamu

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dari progres yang sudah kita lakukan, secara catatan kita di 53%. Namun demikian, bulan ini karena ini ada progres, saya rasa sudah meningkat lagi.
2: Tapi pada dasarnya kami lebih menekankan pada tiga persoalan utama, yaitu upah, kemudian PKWT atau kontrak, dan outsourcing.
0: Pendengar, selamat siang. Berita dari Lampung siang hari ini di edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dengan topik berita. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung mencatat progres pembangunan jalan dan jembatan tahun 2026 telah mencapai 53%. Dan berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita dari Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyarta.

0: Pendengar, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Lampung akan mempelajari secara menyeluruh isi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan. Langkah ini penting untuk memastikan tidak terdapat ketentuan yang berpotensi merugikan para pekerja. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
1: Kalau ternyata isi undang-undangnya merugikan, kita akan menempuh jalur konstitusi.
2: Koordinator wilayah KASBI Lampung Rifki Indrawan menyatakan kesiapannya menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK jika regulasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan merugikan hak pekerja. Ia mengatakan langkah hukum tersebut disiapkan sembari menunggu salinan dokumen resmi undang-undang dari pemerintah pusat. Rifki menjelaskan evaluasi difokuskan terhadap tiga hal krusial, yakni mekanisme pengupahan, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, serta aturan sistem alih daya atau outsourcing. Rifki memastikan pihaknya menyoroti perubahan aturan outsourcing yang memangkas cakupan bidang pekerjaan dari 10 menjadi 5 jenis tanpa kepastian pengawasan ketat. Ia menegaskan pembatasan jenis pekerjaan outsourcing memerlukan basis data yang konkret agar tidak memicu pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Selain itu, pemerintah daerah dan instansi terkait juga diminta memperketat pengawasan di lapangan terhadap perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
1: Kalau ternyata isi undang-undangnya merugikan, kita akan menempuh jalur konstitusi, kita akan menggugat ke MK. Tapi pada dasarnya kami lebih menekankan pada tiga persoalan utama, yaitu upah, kemudian PKWT atau kontrak, dan outsourcing. Karena ada pembatasan outsourcing yang tadinya 10 menjadi 5. Gitu. Dan 5 ini kita juga nanti yang kita mintakan kepada pemerintah untuk pengawasannya. Karena harus ada data yang konkret itu berapa tentang outsourcing dan jenis pekerjaannya apa saja. Jangan sampai ini merugikan buruh. Terkait upah juga sama, kita bilang ke Dewan dan pemerintah bahwa jangan buru-buru dalam menetapkan upah 2027. Kita tunggu aturannya, kita tunggu formulanya, dan kita tunggu hasil survei kebutuhan hidup layak.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan pengesahan undang-undang terkait perlindungan ketenagakerjaan telah dilakukan. Namun menurutnya, pemerintah daerah masih menunggu dokumen resmi berupa petikan undang-undang untuk dapat mempelajari secara menyeluruh ketentuan yang telah disahkan. Kendati begitu, Agus memastikan pihaknya telah mempelajari beberapa substansi perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan tersebut dan sebagian besar persoalan yang disampaikan Serikat Buruh telah masuk dalam substansi revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan.
3: Dengan pengesahan itu sudah dilakukan pengesahan, tapi yang namanya undang-undang itu memang nanti harus dibuatkan dalam lembaran negara. Nah, lembaran negara itulah yang kemudian baru dipublish, dan sampai hari ini kita belum menerima petikannya. Kemudian terkait dengan perubahan secara substansial, kami sudah pelajari. Jadi poin-poin yang tadi dibahas di dalam diskusi itu sebagian besar memang sudah masuk di dalam substansi revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disahkan.
2: Selain pembatasan outsourcing, sistem pengupahan, pekerja kontrak atau PKWT, jaminan sosial dan keberadaan serta komposisi Dewan Pengupahan juga menjadi aspirasi dari para buruh. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMKK Provinsi Lampung mencatat progres pembangunan jalan dan jembatan tahun 2026 telah mencapai 53%. Berikut laporan disampaikan Robi Yudhistika.
1: Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Topikuloh mengatakan, pada tahun ini terdapat 62 kegiatan pembangunan maupun penanganan jalan dan 24 kegiatan untuk jembatan. Menurutnya, progres tersebut masih terus bergerak seiring pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Evaluasi terhadap sejumlah proyek juga telah dilakukan di beberapa daerah. Ditambahkannya, sejumlah paket pekerjaan dengan nilai dan cakupan yang tidak terlalu besar telah menyelesaikan pekerjaan dan memasuki tahap professional handover atau PHO. Sementara itu, sejumlah proyek dengan nilai pekerjaan lebih besar, termasuk proyek yang bersumber pinjaman, masih dalam tahap pelaksanaan.
2: Dari progres yang sudah kita lakukan, secara catatan kita di 53%. Namun demikian, bulan ini karena ini ada progres, saya rasa sudah meningkat lagi lebih daripada itu. Nanti kita hitung progresnya. Dan dari beberapa paket, ada juga yang sudah PHO, yaitu paket-paket yang nggak begitu besar, yang berkisar 5-10 m, nggak begitu panjangnya, tapi yang besar-besar yang pinjaman itu masih ongoing, proses begitu. Lumayan karena menyangkut banyak sekali tantangan yang ada di lapangan, misalkan tantangan kendala lahan, misalkan begitu. Ada juga terkait dengan pasokan material, karena permintaan kita besar. Tahun ini kita lebih daripada 1 triliun tuh, belum lagi kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman kabupaten juga sudah mulai. Akhirnya di lapangan itu banyak material yang memang kita harus menunggu.
1: Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi pada tahun ini mencapai 85%. Target tersebut dapat tercapai dengan pertimbangan penanganan jalan yang dilakukan pada tahun 2026, serta tingkat degradasi jalan setiap tahunnya. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Lampung mendorong kemajuan madrasah melalui penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan potensi dan prestasi peserta didik. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mendorong kemajuan madrasah melalui penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan potensi dan prestasi peserta didik. Salah satu upaya tersebut telah dilakukan melalui Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI yang diharapkan menjadi tolak ukur evaluasi mutu pendidikan di madrasah. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Julkarnain mengatakan, OMI tidak hanya menjadi ajang kompetisi akademik, tetapi juga sarana untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi siswa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan sains yang terintegrasi dengan ilmu agama. Julkarnain juga mendorong madrasah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan evaluasi yang berkelanjutan, penguatan kompetensi guru, serta tata kelola madrasah yang lebih baik. Potensi peserta didik diharapkan dapat berkembang secara optimal, baik dalam bidang sains maupun penguatan nilai-nilai keagamaan.
2: Targetnya adalah kita bisa mengidentifikasi dan kita bisa mengembangkan seluruh potensi dan prestasi siswa-siswa madrasah dan sekolah umum yang menguasai ilmu sains dan juga terintegrasi dengan ilmu agama. Saya berharap madrasah melalui OMI ini bisa kita evaluasi. Nah, kalau saja OMI tingkat provinsi ini madrasah tidak muncul dengan maksimal, maka harus kita lakukan pembenahan-pembenahan baik dari sisi pembelajarannya, kompetensi gurunya, dan juga manajerial kepala madrasahnya. Jadi ini sebagai barometer kita untuk melihat hasil pembelajaran yang dilakukan oleh satu madrasah atau sekolah.
1: Julkarnain juga berharap upaya tersebut menjadi bagian dari dorongan untuk mewujudkan madrasah yang mampu melahirkan generasi berprestasi, menguasai ilmu pengetahuan, serta memiliki landasan keagamaan yang kuat. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan peredaran produk ilegal, pemerintah mendorong pelaku usaha di Lampung melakukan sertifikasi produk dan pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Dorong pelaku usaha ini untuk melakukan sertifikasi terkait dengan pusat perbelanjaan yang berbasis kekayaan intelektual dan sosial.
2: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual. Upaya ini dilakukan untuk mencegah peredaran produk yang melanggar hak cipta maupun produk ilegal. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, Yan Faldi Yanuar, menyampaikan pihaknya secara intensif gencar melakukan sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Ia menegaskan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, namun masyarakat juga dilibatkan untuk menolak produk bajakan dan mendukung penggunaan karya asli. Menurutnya, perlindungan dan pengawasan hak kekayaan intelektual akan berjalan efektif jika ada kesadaran bersama di kalangan masyarakat. Selain itu, ia menjelaskan pelanggaran hak cipta yang masih sering terjadi, salah satunya adalah pembajakan karya yang merugikan pencipta. Pelaku pembajakan dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 4 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda hingga 1 miliar rupiah jika dilakukan secara komersial. Bahkan jika dilakukan dalam skala lebih besar, ia menyebut ancaman hukuman dapat meningkat mencapai 10 tahun penjara atau denda hingga 4 miliar rupiah.
1: Secara preventif tentunya pemerintah mendorong pelaku usaha ini untuk melakukan sertifikasi terkait dengan pusat perbelanjaan yang berbasis kekayaan intelektual. Dan sosialisasi juga kita galakkan terkait dengan pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual itu sendiri. Pengawasan juga melibatkan masyarakat tentunya, karena perlindungan hak kekayaan intelektual itu sendiri hanya akan efektif jika ada kesadaran untuk menolak produk bajakan dan menghargai karya aslinya. Jadi kalau untuk pelanggaran yang sering terjadi itu misalkan tentang hak cipta atau pelaku pembajakan, dapat dipidana penjara itu maksimal 4 tahun atau denda 1 miliar jika dilakukan secara komersil dalam skala besar. Ancaman hukumannya juga bisa naik menjadi 10 tahun atau denda sampai 4 miliar.
2: Lebih lanjut, dirinya mengatakan sosialisasi dan edukasi yang intensif diharapkan mampu menekan angka pelanggaran hak intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil karya intelektual seperti karya seni, sastra, teknologi, dan desain. HKI mencakup berbagai bentuk perlindungan seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan berbagai bentuk perlindungan lainnya. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kepolisian Resor Waikanan mengungkap dua kasus, yakni sindikat pencurian dengan kekerasan, kendaraan bermotor, dan juga praktik penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Kepolisian Resor Polres Waikanan mengungkap dua kasus, yakni sindikat pencurian dengan kekerasan, curas kendaraan bermotor, dan praktik penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Dalam ekspos ungkap kasus tersebut, Kapolres Waikanan AKBP Ramadona mengatakan tim unit reaksi cepat URC Satreskrim berhasil meringkus dua tersangka begal berinisial J 41 tahun dan FH 30 tahun warga Abung Barat, Lampung Utara. Keduanya merupakan buronan yang telah beraksi di 5 tempat kejadian perkara atau TKP berbeda, meliputi Kecamatan Umpu Semenguk, Gunung Labuhan, hingga Blambangan Umpu. Penangkapan yang dilakukan pada akhir September lalu ini berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor, 4 ponsel, plat nomor palsu, pakaian pelaku, serta dua bilah senjata tajam. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 479 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kapolres juga langsung menyerahkan secara simbolis motor hasil curian kepada tiga korban pelapor, yakni Erwin Sah, Hengki Saputra, dan Eni Sutiana. Tak hanya kasus kejahatan jalanan, Polres Waikanan juga membongkar praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar di sebuah rumah di Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk pada Senin 5 Oktober 2026. Polisi menetapkan dua orang tersangka, yakni S 53 tahun selaku pemilik rumah dan AI 22 tahun asal Tulang Bawang Barat. Modus yang digunakan adalah membeli solar di 3 SPBU berbeda seharga Rp6.800 per liter menggunakan barcode ganda. Minyak tersebut kemudian ditampung menggunakan tangki truk yang dimodifikasi, disedot menggunakan mesin rotak, dan dimasukkan ke dalam puluhan jerigen untuk dijual kembali ke pengepul seharga Rp11.000 per liter.
2: Adapun pasal yang dilanggar atas perbuatannya, kedua tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan dijerat dengan pasal 479 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara selama 9 tahun. Selanjutnya, yang kedua, kami juga menyampaikan hasil pengungkapan kedua, yaitu pengungkapan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah. TKP di Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan. Adapun tersangka yang diamankan, itu ada dua. Yang pertama inisial S, usia 53 tahun. Yang kedua berinisial AI, usia 22 tahun. Adapun pasal yang dilanggar, atas perbuatannya pelaku penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dapat diancam dengan pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 6 tahun.
1: Selain mengamankan S dan A, polisi saat ini juga tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap dua oknum pegawai SPBU berinisial AS dan DS untuk mendalami keterlibatan pihak internal. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar, Kapolsek Baradatu jelaskan modus operandi pencuri motor. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: Menyampaikan terkait penangkapan satu orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.
2: Polsek Baradatu Polres Waikanan meringkus pelaku kasus tindak pidana pencurian di salah satu bengkel tambal ban di Kampung Gedung Pakuwon, Kecamatan Baradatu. Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo kepada RRI mengatakan, tersangka berinisial MZ 18 tahun berdomisili di Dusun Tebat Kangkung, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, di mana menurut keterangan kronologis kejadian oleh Kapolsek, korban atas nama Sumartono sedang berada di bengkel tambal ban Gedung Pakuwon, Kecamatan Baradatu. Tiba-tiba korban didatangi oleh pelaku dengan modus untuk meminjam sepeda motor milik korban, namun korban tidak memberikan sepeda motor tersebut. Beberapa waktu saat korban tidak melihat, diduga pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik korban yang diparkir di teras bengkel tambal ban dengan kunci kontak sepeda motor masih dalam posisi terpasang di motor milik korban. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor dengan nomor polisi BE3373FO jika dinominalkan dengan uang senilai 13 juta rupiah. Melihat kejadian tersebut, lalu korban melaporkan ke Polsek Baradatu guna ditindaklanjuti. Dengan mendapatkannya laporan, tim TKAP 308 Presisi Polsek Baradatu dan Polres Waikanan bergegas melakukan penyelidikan dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga tersangka dan penyitaan terhadap barang bukti di Dusun Tebat Kangkung, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu.
1: Polisi menyampaikan terkait penangkapan satu orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Kronologi kejadian, jadi pada saat korban sedang menambal sepeda motornya, saat itu korban karena merasa ada di lokasi sehingga kunci sepeda motor tidak dicabut. Selesai korban menambal ban, kemudian menerima telepon dan tidak melihat ke sepeda motor atau ada pelaku yang dengan modus pura-pura nambal ban bersama dengan satu orang rekannya, tapi pada saat korban lengah, sepeda motor tersebut dibawa oleh pelaku karena posisi kunci sepeda motornya masih menempel.
2: Lebih lanjut, tersangka dan barang bukti saat ini telah diamankan dan dibawa menuju Mako Polsek Baradatu guna untuk dilakukan penyelidikan. Atas perbuatannya, Kapolsek mengatakan pelaku dapat diancam dalam pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan kurungan maksimal 5 tahun penjara. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Pintas Lampung Olahraga.
0: Sirkuit Beruang Hitam di Lampung diharapkan menjadi lokasi permanen penyelenggaraan kejuaraan motocross tingkat nasional sekaligus mendorong pengembangan sport tourism dan perekonomian masyarakat. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
5: Dinilai lebih sirkuit Beruang Hitam ini atau di event ini karena sebagai contoh yang saat ini terjadi, pemain atau pembalap kita yang dari Manado, dia datang satu minggu yang lalu dia
6: dan beri gift 4 marinir BS Kolonel Marinir Kanang Budi Rarjo kepada RRI kemarin. Bener Lampung mengatakan sirkuit Beruang Hitam memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan olahraga otomotif karena lokasinya strategis dekat dengan akses jalan raya, kawasan pantai, dan pusat perkotaan. Menurutnya, ajang motocross tidak hanya menjadi wadah pembinaan atlet, tetapi juga berpotensi menggerakkan sektor pariwisata, perhotelan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ia mencontohkan pembalap asal Manado yang datang bersama keluarga dan timnya ke Lampung. Selain mengikuti balapan motor, rombongan tersebut juga memanfaatkan waktu untuk berwisata di kawasan Pahawang.
5: Artinya dia liburan ini. Keluarganya liburan di pantai, dia happy. Suaminya atau atletnya, dia nyeting motor, dia latihan. Jadi olahraga sambil liburan, bahasa kerennya tadi abang tadi,
6: sport tourism.
5: Nah, ini yang sedang kita kembangkan karena mungkin sirkuit Beruang Hitam ini satu-satunya yang di Lampung yang dekat dengan jalan raya, dekat dengan pantai, jaminan keamanan dapat, tidak terlalu jauh dari pusat perkotaan.
6: Diri berharap penyelenggaraan event berskala nasional dapat meningkatkan kualitas atlet lokal melalui persaingan dengan pembalap terbaik dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat daya tarik Lampung sebagai destinasi spot tourism. Dengan dukungan berbagai pihak, sirkuit Beruang Hitam diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet, destinasi olahraga, serta penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Oke, ini ya bareng sama salah satu penyanyi terbaik Indonesia juga gitu kan ya. Sedih banget kalau misalnya kita tuh cinta sama seseorang, tapi kita tuh ternyata ada di antara dua orang yang juga saling mencintai gitu kan ya. Kayaknya kalau misalnya itu masih dalam tahap yang belum apa ya, terikat pernikahan gitu kan ya, mungkin masih bisa kita doakan. Tapi kalau misalnya udah terikat pernikahan terus kita ada di antara mereka, udah itu artinya kita harus mundur gitu ya, mundur bener-bener mundur jauh, karena masih banyak banget pasangan-pasangan lainnya yang bisa kita cari gitu ya. Jangan sampai kita jadi perusak rumah tangga orang, ya ampun. Ah pendengar, kalau misalnya sekarang nih siang hari ini pengen banget dengerin lagu-lagu yang juga mungkin relate nih sama kehidupan Anda semua, kayaknya lagu ini cocok banget nih sama kehidupan aku yang sekarang gitu kan ya. Boleh banget. Requestnya sekarang di 100% Indonesia. Langsung aja telepon ke 0721-269-720 atau Anda juga bisa telepon via WhatsApp ya di 0811-720-7909. Hampir lupa nomornya. Atau juga bisa langsung chat aja sekarang ke WhatsApp dengan nomor yang sama tadi yang udah Ara sebutin. Terus nanti requestannya bakal Ara bacain dan pastinya kita puterin untuk Anda semua pendengar di 100% Indonesia hari ini ya.

Luar sana cuacanya udah mulai panas banget ya. Jadi kalau misalnya Anda berencana untuk pergi ke pantai atau juga ke tempat-tempat wisata yang outdoor gitu kan ya, atau hari ini harus ada yang dikerjain tapi ternyata harus panas-panasan, jangan pernah lupa yang namanya sunscreen ya. Apalagi sunscreennya itu harus dipakai ulang selama 4 jam pakai lagi, 4 jam pakai lagi gitu kan ya, supaya kulit kita tetap bisa terlindung dari sinar UV, terus juga terlindung dari namanya polusi, debu dan segala macamnya, supaya nanti tuh gak muncul flek-flek hitam. Nah itu bahaya banget ya, jangan nanti sampai udah muncul dulu flek hitam baru nih bingung harus kayak gimana gitu kan ya. Jadi lebih baik kita rawat kulit kita dari sekarang. Dan jangan lupa juga pendengar ya, untuk selalu menghidrasi tubuh Anda dengan minum air putih yang cukup, cukup percaya cairan tubuh Anda setiap harinya, supaya juga segala sesuatunya itu akan terlihat lebih mudah lagi gitu kan ya. Maksudnya kayak kalau misalnya air minum udah cukup, kita gak akan kelemesan, terus juga kulit kita gak akan terlalu kering, terus juga kita tuh gak gampang lelah gitu ya, fokus apalagi itu. Karena kalau misalnya kekurangan cairan atau juga kekurangan mineral, itu kita bisa gak fokus, jadi bakal bahaya banget ya. Ya udah deh, kalau gitu pendengar, Anda semua masih ada temenin di 100% Indonesia. Ara masih buka line request untuk Anda semuanya sampai dengan jam 3 sore ini. Jadi terus barengan sama kami di sini di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
2: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
2: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Pendengar, ngerasa gak sih kalau misalnya akhir-akhir ini panas, terus kayak lebih mudah aja tumbuh jerawat di wajah kita gitu kan ya. Nah, apa sih sebenarnya cuaca panas sama penyebab kita jerawatan gitu? Ada hubungannya dengan produksi minyak juga gitu ya. Nah, ketika cuaca panas itu bukan cuma tubuh aja yang kerasa lebih gerah, kulit kita juga bisa mengalami perubahan. Salah satunya, kulit kita tuh jadi lebih mudah berminyak dan juga yang pastinya berjerawat. Nah, kondisi ini sebenarnya cukup umum dan juga wajar, terutama untuk Anda semua pemilik kulit berminyak atau juga acne prone. Tapi apakah benar cuaca panas bisa menyebabkan jerawat? Jawabannya adalah cuaca panas ini memang bisa berkontribusi ya terhadap munculnya jerawat, walaupun memang bukan satu-satunya penyebab. Nah, karena suhu yang tinggi, terus juga akhirnya keringat, produksi sebum juga, sampai penumpukan kotoran di permukaan kulit kita, itu dia sebenarnya hal-hal yang bisa menyebabkan kondisi wajah kita tuh lebih cepat untuk bisa yang namanya breakout atau juga jerawatan atau beruntusan dan segala macamnya pokoknya ya. Nah, ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita tuh akan berusaha mendinginkan dirinya sendiri dengan mengeluarkan keringat. Di saat yang sama, aktivitas kelenjar dari kulit kita juga, apalagi untuk kulit berminyak gitu kan ya, itu juga bisa membuat wajah kita terlihat terasa juga lebih kayak kusam, terus juga kayak mungkin minyaknya terlalu banyak. Nah, produksi sebum ini sebenarnya juga merupakan proses alami yang penting untuk bisa menjaga skin barrier atau juga dari ketahanan kulit kita gitu kan ya. Tapi ketika minyak diproduksi berlebihan dan juga bercampur dengan keringat, sel-sel kulit mati serta juga residu dari produk skincare atau juga makeup yang kita pakai sehari-hari nih ya, itu yang bikin pori-pori kita kayak gak bisa bernafas dan akhirnya tersumbat, terus jadilah tuh beruntusan, jerawat dan lain-lain halnya gitu ya. Nah, terus ada beberapa tips nih pendengar yang bisa kita lakukan bareng-bareng untuk bisa meminimalisir hadirnya jerawat di tubuh kita atau juga di wajah kita. Perawatan ketika kulit atau juga cuaca panas ini menyerang kulit kita gitu kan ya, ini sebenarnya kita harus yang namanya skin minimalism atau juga pakai basic skincare aja, gak usah pakai yang banyak-banyak. Kalau misalnya gak terlalu perlu makeup banget, gak usah makeup dulu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan rutinitas sederhana dan sesuai kebutuhan kulit, itu kita bisa gunain facial cleanser yang lembut untuk bisa membersihkan minyak, keringat dan juga kotoran tanpa membuat kulit kita kerasa kering atau tertarik. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan moisturizer yang berstruktur ringan juga untuk bisa menjaga skin barrier kita. Dan yang paling penting itu jangan lupa pakai sunscreen dan juga diaplikasikan ulang sunscreennya tiap 4 jam untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV, polusi dan segala macamnya gitu kan ya. Dan last but not least, kalau kata orang-orang ya, cuaca panas ini bukan satu-satunya penyebab jerawat, tapi suhu tinggi dan peningkatan minyak serta juga keringat yang kadang tuh kita seka dengan tisu kotor atau juga lap yang kotor atau bahkan dengan tangan kita sendiri. Nah, itulah akhirnya yang bikin wajah kita tuh jadi breakout gitu ya. Jadi lebih baik kita juga perhatikan dengan apa aja yang kita gunakan untuk wajah kita. Jangan sampai nih hal-hal yang kotor itu digunakan untuk menyeka wajah kita gitu ya. Ya udah, kalau gitu Ara mau bacain dulu requestan yang sudah ikutan masuk di 100% Indonesia hari ini di 0811-720-7909. Kita mulai ya. Selamat siang untuk 0895-7207 sekian. Selamat siang kakak, mau dengerin dong lagunya Rizky Febian yang bareng sama Mahalini yang untuk hadiah pernikahan mereka. Oke, okay. Rizky Febian yang bareng sama Mahalini nanti akan puterin buat kamu ya. Itu judulnya Bermuara ya, hadiah pernikahan mereka berdua. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia Bermuara bareng sama Aradi pendengar ya, menemani ada semua di 100% Indonesia. Dari Rizky Febian bareng sama Mahalini di kesempatan siang hari ini bareng sama Pro 1 RRI Bantar Lampung.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: pesan saya untuk mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan.

menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, saat ini kita kedengarkan bersama azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
2: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Entar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Selamat sore pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan atau menghabiskan akhir pekan ya bersama keluarga tercinta. Nah, tapi kalau bepergian yang juga jaraknya itu jauh gitu ya, menempuhnya sampai ke luar kota jaraknya. Nah, ini pastikan untuk bahan bakarnya benar-benar full ya, atau dipastikan kembali untuk mengisi bahan bakar minyak atau juga BBM yang saat ini ternyata lagi happening banget untuk dibahas ya. Pertanggal 9 Oktober 2026, ini saat ini BBM tentunya menjadi beban bagi masyarakat, ada gak sih ya? Nah, selain menumpuknya gitu ya, antrian solar setiap pagi dan juga sore, ternyata di tengah kebutuhan hidup yang juga terus meningkat, masyarakat ini memang harus terus memutar otak ya, supaya pengeluaran sehari-hari ini gak semakin membengkak gitu. Nah, salah satunya juga dipengaruhi dari kenaikan harga BBM yang juga bukan sekedar angka di papan SPBU, juga melainkan tekanan yang juga terasa hingga perjalanan menuju tempat kerja. Di samping itu, bahan bakar minyak, ada lagi juga sembako yang terus merangkak naik, mulai dari beras, kemudian juga minyak goreng gitu kan ya. Dan juga ditemukan beberapa kelangkaan juga. Ini mengenai beras premium nih, masyarakat juga lagi rame banget gitu ya. Untuk di minimarket atau juga di supermarket yang juga menyediakan beras yang juga terbatas gitu. Jadi tidak seperti biasanya ya, yang juga saat ini sudah mulai mengalami kelangkaan. Nah, tentunya hal ini juga mempengaruhi dengan harga atau juga harga eceran tertinggi head yang juga ditetapkan oleh pemerintah. Apakah nanti akan lagi naik harganya? Ya sudah. Kita bersama-sama berdoa saja semoga semuanya segera stabil ya, mulai dari harga dan juga nanti pengeluaran yang akan juga menjadi anggaran terberat nih buat ibu rumah tangga ya. Baik, tetaplah bersama kami di Lampung Sore ini pendengar, masih bersama saya Novita Fira dan juga ada Banu yang bertugas sebagai operator hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Habis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan?
1: Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Biar bukan cuma soal lari ya, tapi tentang gimana sih Anda membaca arah, memilih rute, dan juga menyusun strategi terbaik. Nah, ini merupakan Orienteering ITERA 2026 atau disingkat dengan Orientera, resmi membuka pendaftaran dan tidak dipungut biaya pendaftaran. Jadi Orientera 2026 ini merupakan perlombaan orienteering tingkat nasional yang juga diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geomatika ITERA. Jadi kategori lomba ini terbuka untuk umum, di mana rangkaian kegiatannya berlangsung selama 2 hari, tanggal 14 dan 15 November 2026, di mana 14 November ini merupakan technical meeting dan 15 Novembernya ini perlombaan. Pendaftarannya di ITERA dari tanggal 4 sampai dengan 24 Oktober 2026 dan tempat pelaksananya di Institut Teknologi Sumatera. Informasi terkait Orientera 2026 Anda bisa menghubungi Cynthia di 0895-3275-72312 atau Elza di 0858-1021-4440. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang juga dan ikuti perlombaan terbaik bersama ITERA.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Pendengar, saat ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika memperingatkan ada 6 wilayah pesisir Lampung yang juga akan mengalami potensi banjirop pada rentang waktu tanggal 12 hingga 15 Oktober 2026. Jadi BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob yang terdapat 6 wilayah pesisir Lampung, di mana masyarakat juga yang tinggal dan juga beraktivitas di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan. Forecaster on duty Stasiun Meteorologi Maritim Panjang, Eka Suci Puspita, juga menjelaskan bahwa potensi pasang maksimum dipengaruhi fenomena fase di bulan baru, yaitu tanggal 10 Oktober 2026 di malam hari ini ya. Dan 6 wilayah yang juga perlu diwaspadai meliputi Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan juga Lampung Barat. Jadi BMKG ini memprediksi puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat nanti malam. Dan kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan, permukiman pesisir, hingga perikanan di daratan ya. Jadi untuk dihimbau berhati-hati untuk masyarakat yang juga beraktivitas di wilayah pesisir Lampung yang juga tadi tengah disebutkan. Jadi apakah Anda termasuk daerah yang berpotensi terdapat banjir rob nih pendengar? Untuk itu perlu waspada ya, karena Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur dan juga Lampung Barat merupakan wilayah yang juga nantinya paling terdampak banjir rob di rentang waktu tanggal 12 hingga 15 Oktober 2026.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Peringatan selanjutnya persamakan kita dengarkan pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Marian Saputra dengan surat Al-Baqarah dari ayat 185 sampai 186.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Berdikari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau juga BPBD Provinsi Lampung menghimbau masyarakat dan juga wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kenaikan status Gunung Anak Rakatau dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Jadi masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kepala BPBD Provinsi Lampung Aswara Dijem mengingatkan masyarakat agar mematuhi rekomendasi keselamatan dan juga mengikuti perkembangan informasi resmi terkait aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau. Dan juga ditambahkan tercatat 9 kali erupsi ya sepanjang pukul 19.20 waktu Indonesia Barat tadi malam. Itu dengan amplitudo maksimum 55 mm dengan durasi 32 detik. Meski demikian, masyarakat juga diminta waspada potensi lontaran batu pijar, hujan abu lebat, aliran lava, dan juga erupsi sekunder akibat kontak material lava bersuhu tinggi dengan air laut maupun air hujan. Jadi dihimbau masyarakat untuk menyiapkan masker apabila terjadi erupsi berkepanjangan yang juga menimbulkan paparan abu vulkanik. Dan langkah itu juga diperlukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat abu vulkanik.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Karena di Kota Indonesia ini merupakan proses dari pembentukan cipta lagu ini by Yovi Widianto gitu ya. Jadi emang di era cipta lagu yang juga tujuannya menghadirkan grup vokal mengutamakan kualitas suara, harmoni dan juga karakter musik pop romantis, ini Lima Romeo menciptakan sebuah karya yang juga berbeda gitu. Jadi bagian kekuatan harmoni Lima Romeo ini memiliki perpaduan suara tinggi dan juga vokal kelompok yang bisa membuat ciri khas dari kekuatan grup ini ya. Selamat malam, Fira ucapkan untuk Anda semua pendengar yang terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Kali ini informasi kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama memberitahukan kepada Supardi bin Piwal, ini tepat tanggal lahir di Sidoarjo tanggal 29 November tahun 1977, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, bekerjaan sebagai buruh harian lepas, beralamat di Kampung Kecapi atas lingkungan 2 RT 18 RW 00 Kelurahan Campang Raya, Kota Bandar Lampung. Status sebagai tergugat supaya data menghadap pada persidangan dan juga diselenggarakan di ruang sidang Usman bin Affan Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung pada hari Selasa di tanggal 17 November 2026. Dalam perkara cerai gugat antara Wasiah binti Mulyono sebagai penggugat dengan Supardi bin Miwal status sebagai tergugat. Demikian informasi kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program BG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutlah. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, ya enggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gak? Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya, lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian Turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legend versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabu 23 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Wah, oh, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Udah lagi, Le.
3: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Dengan judul Eskado di Tengah Gelisah.
2: Wah, wah, wah, mau wawancara pakai baju gitu. Gimana nanti kesannya?
3: Kenapa? Pakaian saya kan baik-baik saja. Yang lebih penting menurut saya adalah kemampuan dan pengalaman yang meyakinkan.
2: Heh, kalau ada orang dalam, gampang kok. Pengalaman dan kemampuan mah belakangan.
4: Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Yuk mulai dengan perkenalan singkat.
3: Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Asri Larasati, saya lulusan desain komunikasi visual. Saya juga berkepribadian tenang, tetapi saya dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dengan baik.
4: Oke baik, terima kasih banyak. Silahkan untuk kandidat 2.
5: Nama saya Rina Bu, saya fleksibel sih orangnya. Pastinya gampang bergaul juga. Belum banyak pengalaman, tapi yakinlah bisa cepat belajar.
4: Oke baik, saudari Asri dan Rina, apakah kalian memiliki pengalaman kerja di bidang terkait?
3: Baik, izin menjawab ya Bu. Selama 3 tahun terakhir ini, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Saya juga terbiasa mengerjakan branding, desain media sosial, serta visual kampanye promosi. Selain itu, juga saya pernah memimpin tim kecil untuk proyek rebranding sebuah perusahaan. Dan alhamdulillah, berhasil meningkatkan engagement klien hingga 30%. Pengalaman ini membuat saya terbiasa berpikir kreatif sekaligus mengelola proyek dengan terstruktur.
4: Menarik, bagaimana dengan saudari Rina?
5: Saya belum ada pengalaman formal sih Bu, tapi ini kayaknya hal-hal dasar deh. Pasti bisa lah, sambil jalan juga beres. Lagian kalau ada yang susah atau aku nggak bisa kan tinggal tanya langsung ke Pak Direktur.
4: Oke. Lalu menurut kalian, seberapa penting sih penampilan dalam pekerjaan?
3: Izin menjawab Bu, penampilan memang penting sebagai kesan pertama. Tetapi menurut saya yang lebih penting adalah kualitas kerja dan konsistensi.
4: Oke, baik. Bagaimana dengan Rina?
5: Menurut saya penampilan sih gampang dipoles nanti ya. Ada yang lebih penting yaitu koneksi, siapa yang kita kenal. Nah kebetulan di sini ada om saya yang jadi direktur. Jadi menurut saya itu lebih penting sih dari sekedar gaya atau pengalaman.
4: Oke, baik teman-teman. Sesi wawancara kalian sudah selesai. Silahkan tunggu di luar untuk pengumumannya.
3: Terima kasih, Bu.
5: Terima kasih.

0: Oke, setelah kami pertimbangkan teman-teman, keputusan manajemen menetapkan bahwa kandidat yang diterima adalah saudari Rina. Selamat bergabung dengan perusahaan kami ya.
1: Maaf Bu, boleh saya tahu alasannya? Kenapa saudari Rina yang bisa keterima di perusahaan ini?
0: Keputusan ini sepenuhnya mengikuti arahan dari atasan. Jadi, sifatnya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun, saya tetap menghargai pengalaman serta jawaban yang Anda sampaikan.
2: Kan kayak yang udah saya jelasin, om saya direktur di sini. Jadi, tahulah hasil akhirnya gimana.
1: Ternyata sejak awal hasilnya udah ditentukan. Dari awal aku udah berusaha maksimal, jawaban semua pertanyaan dengan tenang, ceritain pengalaman kerjaku dengan jelas. Tapi nyatanya yang kepilih tetap aja Rina. Alasannya cuma karena punya orang dalam.
3: Es kadonya, Neng?
1: Boleh deh, Pak. Satu, biar adem, gak kayak hati saya.
3: Waduh, emangnya kenapa, Neng?
1: Ini loh, Pak. Tadi saya habis wawancara. Jawaban saya tuh udah jelas. Pengalaman juga ada. Tapi tetap aja kalah sama yang punya orang dalam. Padahal saya sudah sesuai dengan persyaratan mereka. Rasanya usaha saya sia-sia selama ini.
3: Yowes, sabar ya, Neng. Saya ngerti banget rasanya. Dulu, waktu muda, saya juga ngalamin. Udah siapin portofolio, latihan jawab pertanyaan. Tapi kalah sama orang yang punya kenalan di dalam. Ya lama-lama saya capek sendiri.
1: Wah, jadi Bapak juga pernah ngalamin hal yang sama?
3: Lah iya, berkali-kali coba daftar kerja kantoran, tapi selalu mentok gara-gara orang dalam. Akhirnya saya pilih buka usaha kecil-kecilan. Ya awalnya sih malu, tapi ya lama-lama saya sadar rezeki itu bukan cuma lewat kantor. Yang penting halal dan bisa bikin hati senang toh.
1: Ternyata masalah kayak gini udah dari lama ya, Pak.
3: Banyak, Neng. Bapak yakin kamu juga bakal nemu kok jalannya. Kadang kita ditutupin dari satu pintu biar bisa nemuin pintu yang lain yang lebih cocok buat kita. Ya udah, saya lanjut dagang dulu ya, Neng.
1: Hati-hati ya, Pak. Aku baru sadar, ternyata dunia kerja kadang gak adil ya. Dari persyaratan yang gak masuk akal, dan belum lagi kecurangan yang melalui orang dalam. Tapi hari ini aku belajar dari Pak Tatang, kalau jalur resmi terasa berat, bukan berarti menyerah. Tapi masih ada jalan lain untuk berkarya dan mencari rezeki yang halal. Yang penting tetap jujur, rajin, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri.
4: Bini Drama Radio dengan judul Eskado di Tengah Gelisah diperankan oleh Sarah Nur Fitria sebagai Astri, Sobilatul Fadilah sebagai Rina, Heru Wahyono sebagai Tatang, Evania Sema sebagai HRD. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Sobilatul Fadilah dan Sarah Nur Fitria. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Ya, Obiriana menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam edisi Lampung Malam, edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dan Obiriana akan menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, dengan informasi yang sudah Obi rangkum mendengar ya, dari dalam dan juga luar negeri, yang akan menemani aktivitas malam minggu Anda. Yang mungkin malam hari ini adalah malam yang sangat amat spesial, karena mungkin malam hari ini Anda sedang merayakan sesuatu bersama orang-orang tersayang, ataupun mungkin bersama keluarga Anda. Ya, menikmati malam hari Anda, pendengar, mungkin malam hari ini pengen makan di luar gitu ya, pengen menikmati suasana malam kota Bandar Lampung, dan mungkin malam hari ini juga pengen coba-coba sesuatu yang baru gitu, yang seru banget. Makanya malam hari itu rame banget ya di luaran sana. Jadi kalau misalnya Anda mungkin sedang berkendara roda 4, harus ekstra sabar ya, karena mungkin rame banget di luaran sana. Tapi yang bawa motor juga ya, jangan ugal-ugalan. Jadi jangan mentang-mentang bawa motor ya, tapi bisa menggunakan jalanan seenak-enaknya, oke? Ya udah, kalau gitu pendengar ya, nanti Obi akan kembali dengan informasi yang sudah saya kumpulkan, sudah saya pilih-pilih yang terbaik dan yang paling ringan lah ya malam hari ini, pokoknya yang seru-seru untuk Anda semuanya. Dan malam hari ini juga untuk Anda para penggemar dari Liga Inggris juga sudah mulai beraksi kembali ya, klub-klub kesayangan Anda, khususnya pada pendengar di luar sana setelah selesai UEFA ya, UEFA Nations League. Jadi malam hari ini sudah mulai lagi ada yang namanya pertandingan klub-klub bola Liga Eropa ya. Kalau gitu jangan kemana-mana pendengar ya, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: ini pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah derasnya arus informasi, mengikuti berita terbaru seolah sudah menjadi bagian dari keseharian. Cukup membuka media sosial dan melakukan scrolling beberapa menit, berbagai kabar dari dalam negeri hingga dunia langsung muncul di dalam layar. Namun ternyata terlalu banyak informasi, itu juga bisa membuat seseorang kewalahan. Jadi kondisi ini dikenal sebagai overwhelming. Ya, jadi ketika informasi yang diterima itu sudah melebihi kapasitas seseorang untuk memprosesnya. Psikolog Veronica Adesla juga mengatakan kondisi tersebut lebih mudah terjadi ketika informasi yang dikonsumsi itu didominasi oleh kabar-kabar negatif. Gitu ya. Dan menurut dia kondisi ini semakin mudah terjadi karena algoritma media sosial itu cenderung terus menyajikan konten yang serupa dengan informasi yang sebelumnya dilihat atau dicari oleh para pengguna. Kemudian pendengar, tanpa disadari seseorang akhirnya terus mencari informasi mengenai isu yang sama. Nah, kebiasaan ini ternyata dapat memicu kecemasan, kepanikan, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Walaupun demikian, Veronica menegaskan bahwa membatasi konsumsi berita itu bukan berarti seseorang harus menutup diri dari informasi. Jadi menurut Veronica juga ya, tetap mengetahui kondisi terkini ini penting karena informasi dapat membantu seseorang memahami situasi yang sedang dihadapi dan mengambil keputusan dengan lebih tepat. Gitu ya. Terus gimana sih caranya kita tetap bisa mengikuti berita atau informasi tanpa tenggelam di dalamnya? Yang pertama, kita harus menentukan waktu khusus ya untuk membaca berita. Veronica ini menyarankan seseorang itu memiliki window time. Ya, window time itu adalah waktu khusus untuk mencari informasi. Misalnya baca berita pada pagi hari sambil sarapan atau minum kopi gitu. Dan informasi terbaru juga bisa kembali diperiksa saat waktu istirahat siang atau sore. Nah, dengan demikian membaca berita tidak berubah menjadi kebiasaan scrolling tanpa batas. Kemudian memilih sumber utama ya, jadi bukan cuma opini aja. Jadi kalau kita pengen tahu suatu isu, Veronica itu menyarankan untuk mencari sumber utama dan juga memahami berita utamanya. Banyaknya informasi tidak selalu berarti seseorang itu mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Justru terus membaca berbagai uploadan atau unggahan mengenai isu yang sama itu dapat membuat seseorang semakin terseret ke dalam arus informasi. Okay? Kemudian kita harus bisa membedakan fakta, opini, dan juga prediksi. Kemudian kita juga harus tanya nih, isu tersebut penting gak untuk diri kita? Kemudian juga kita harus fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Berita mengenai kondisi ekonomi, politik, lingkungan, atau keamanan itu memang sering banget membuat kita merasa tidak berdaya karena persoalannya itu berada di luar kendali pribadi. Gitu ya. Jadi kontribusi yang bisa kita lakukan itu adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Misalnya, kalau misalnya kita udah baca berita buruk soal perekonomian, ya kita harus bisa nih untuk berpikir lebih bijak dalam berbelanja. Walaupun hari ini 10-10, waduh. Waduh-waduh ya. Jadi kita harus juga bisa membatasi konsumsi berita sesekali, bukan berarti seseorang menjadi gak peduli dengan keadaan sekitar. Justru kalau misalnya harus ada kalanya nih, seseorang perlu memang membatasi ketika informasi yang diterima itu udah terlalu banyak atau udah too much dan akhirnya malah mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Dan memberi batas pada waktu dan sumber informasi yang kita konsumsi, seseorang tetap dapat mengetahui apa yang terjadi di sekitar dia tanpa kehilangan kendali atas kesehari-hariannya. Gitu ya. Yaudah, kalau misalnya mau cari informasi yang paling up to date, kamu harus cek rri.co.id ya. Kalau misalnya kalian belum punya aplikasinya, cari di Play Store dan juga App Store. Itu ada di RRI Play. Silakan di-download, bisa dengar radio, terus juga ada informasinya. Habis itu bisa live juga. Aduh, seru deh pokoknya, oke?
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
5: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya Jeng.
6: Oke deh kalau gitu.
7: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Kita di segmen Ruang Rindu ya, di mana bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara favorit Anda mendengar di kesempatan malam hari ini. Oke, karena ini adalah edisi malam Minggu ya. Jadi silakan kalau misalnya mau dengerin lagu mancanegara favorit Anda, oke. Kalau kita langsung aja ke WhatsApp pendengar ya. Kalau misalnya mau telepon juga boleh di 269720. Dari kita ke WhatsApp dulu dari 08121550. Mau dengerin lagunya Randy Pandugo, judulnya Sebuah Kisah Klasik. Oke, ini lagu dari Sela juga ya. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 08237776. Mau dengerin lagunya Human Nature, judulnya Eternal Flame. Oke, salamnya buat semua pendengar RRI di malam hari ini. Terus selamat malam Bang Obi, selamat malam dari 08122665. Mau dengerin lagunya Republik. Waduh, udah lama banget nih saya gak dengerin Republik. Hanya Ingin Kau Tahu lagi. Boleh. Nanti saya putar semua lagunya ya. Boleh juga nih pilihannya, oke? Terus bismillahirrahmanirrahim. Waduh, selamat malam Bang Obi, selamat malam. Dari 08137905 mau dengerin lagunya Natalie, judulnya Shiver. Oke, boleh. Nanti saya cari lagunya ya, yang saya kurang familiar, nanti saya cariin semua lagu-lagunya, oke? Terus mana lagi nih? Sebentar ya. Mana tadi ya? Oke, dari 08218340 mau dengerin lagunya Ungu, Bang. Judulnya Kupinang Kau dengan Bismillah. Nuh, bagus juga ini. Kupinang Kau dengan Bismillah lo kata dia. Enggak apa-apa. Terus dari mana lagi nih? Dari 08952733 mau dengerin lagunya Craig David yang Don't You Love You More. Ini banyak banget yang request ya, kayaknya pada di rumah ya, enggak main ya, indis ekonomi mungkin ya. Jadi pada di rumah aja malam hari. Tapi enggak apa-apa ya, mau di rumah, mau lagi main juga. Kalau memang enggak terlalu yang apa namanya? Terlalu bisa gitu ya untuk keluar malam hari ini, enggak apa-apa, di rumah aja. Menghabiskan waktu di rumah menurut saya juga salah satu pilihan tepat lah, enggak yang buruk-buruk banget. Jadi kalau misalnya yang ada mah yang enggak pernah keluar lu gitu-gitu, udah biarin aja. Ya kan dia enggak tahu kan kondisi kita seperti apa. Jadi jangan terlalu memaksakan lah sama hal-hal yang seperti itu, oke? Okay? Yaudah kalau gitu mendengar ya, boleh telepon, sudah saya buka di 269720. Malam hari ini luar biasa banget. Cerah ya malam hari ini, malam minggunya gak terlalu yang gimana-gimana. Tadi sempat ada rintik-rintik hujan. Ya mungkin digeser sama yang punya-punya cara mungkin hari ini ya. Jadi Kota Bandar Lampung dan sekitarnya ya, Pesawaran dan lain-lain, itu gak diguyur hujan malam hari ini, oke? Okay? Yaudah karena kemarin sempat ya hujan malam juga kemarin tuh waktu saya dinas malam ya, itu hujan malam tuh aduh deras banget lagi. Untung selesainya sebelum saya pulang, jadi alhamdulillah nggak kena hujan ya. Ya udah kalau gitu pendengar ya, kita rehatan dulu dan langsung aja kita puterin lagu-lagu yang sudah Anda pilih untuk Anda dengarkan di malam hari ini, oke? Okay? Wes kalau gitu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian barat, hanya di RRI Persatu Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Eh, tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Ada anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, Veru, Tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, Nah.
1: Buat apa?
0: Biasa mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
6: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
7: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
6: Alah, emang apa pengaruhnya?
7: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
8: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ratu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, senang sekali pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda ya pendengar di 90,9 FM. Kami kembali menemani Anda tentunya di pagi hari ini dalam program acara Lampung Pagi ini. Kami akan hadir tentunya menemani Anda dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda pendengar. Dan pendengar, pagi hari ini kami akan hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda acara Mutiara Pagi. Nanti kita akan berbincang tentunya bersama dengan narasumber kita pendengar, ada Bapak Ustadz Yubsir Hasani SAG dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan ngobrol tentang topik kita pagi hari ini yaitu iman dan istiqomah pendengar. Untuk Anda nanti juga bisa ikut bergabung melalui telepon di 0721-269-7020 ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 0811-7207-909 ya. Nanti Anda bisa bertanya langsung kepada Bapak Ustadz nih terkait dengan topik kita pagi hari ini yaitu iman dan istiqomah pendengar. Namun sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda pagi hari ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran atau Murotal Quran pendengar dengan surat Al-An'am ayat 160 hingga 165 bersama Sofyan Hadi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan pendengar sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Pendengar dimanapun Anda berada, semangat beribadah ini tentunya gak selalu mudah ya. Beriman bukan hanya tentang bagaimana kita memulai sebuah kebaikan, tetapi juga bagaimana kita berusaha untuk mempertahankannya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tema yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu iman dan istiqomah. Dan kita juga saat ini sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, pendengar, ada Bapak Ustadz Yubsir Hasani SAG dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Yubsir nih. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, semoga kita semua sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Ustadz, seperti biasa pagi hari ini kami akan mengajak Pak Ustadz untuk berbincang nih ya. Dalam acara Mutiara Pagi kita akan ngobrol tentang iman dan istiqomah Pak Ustadz. Nanti kita juga akan undang pendengar kita untuk ikut berinteraksi dalam acara ini Pak Ustadz. Namun sebelumnya mungkin bisa diberikan tausiahnya terlebih dahulu nih Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi an'ama alayna bini'matil iman wal islam walladzi allafa baina qulubina faasbahna bini'matihi ikhwana ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin amma ba'd. Para pendengar RRI Bandar Lampung yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin rahimakumullah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terlimpah kepada kita. Nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita itu nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan kesempatan. Semua nikmat itu Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Satu dari bentuk kesyukuran itu adalah kita selalu berupaya meningkatkan, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mudah-mudahan Allah akan berikan pertolongan kepada kita untuk terkokohkannya iman kita dalam perjalanan hidup ini sampai akhir kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Bandar Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Bagi hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang memang melekat pada diri kita, yaitu tentang iman dan istiqomah. Iman sebagaimana kita ketahui dia sesuatu yang bukan saja pengakuan ya, tetapi dia sebuah keyakinan yang mendalam dalam hati. Kemudian dia terungkap dengan kata-kata dan terrealisir dalam amal perbuatan. Nah, dalam konteks itulah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Iman ini sesuatu yang hidup ya. Iman ini sesuatu yang perlu pembuktian. Bila pembuktiannya keyakinan yang benar, kemudian lisan juga yang baik, kemudian amal-amal yang sesuai dengan apa yang diyakini dan ada dalam lisan itu. Kemudian hal yang kedua yang juga menjadi penting adalah bagaimana kemudian iman itu terus terjaga dalam setiap perjalanan hidup kita. Terjaga keimanan itu melalui keyakinan yang kuat tadi, kemudian lisan kita juga terus terjaga dan amal-amal kita juga konsisten dengan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Nah, inilah yang kita kenal sebagaimana selama ini adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini menjadi penting ya, Karena realitas kehidupan kita itu memang banyak ujian ya. Bahkan iman itu sendiri penuh dengan ujian. Ahasiban nasu an yatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia cukup dengan saya mengatakan saya beriman kepada Allah padahal belum diuji? Maka ujian itu adalah akan menentukan siapa sesungguhnya di antara kita yang kokoh dan teguh dengan keimanan itu di atas ujian itu. Maka itulah sesungguhnya kita penting untuk kemudian merenung, kemudian menjadi mencari satu jalan-jalan agar kemudian kita bisa istiqomah atau konsisten dengan iman yang sudah Allah berikan kepada kita itu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah menyampaikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan memberikan kabar gembira kepada kita, kepada mereka berbahagialah ya dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan nasihat yang sangat ringkas tetapi mendalam ketika seorang sahabat meminta nasihat tentang Islam. Beliau bersabda, "Amantu billah tsumma istaqim." Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah dengan keimanan itu. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya menjadi penting untuk bagaimana kemudian iman yang Allah karuniakan kepada kita itu bisa terjaga dengan amal kita, bisa terjaga dengan perbuatan-perbuatan kita, maka barangkali inilah kemudian yang akan menjadi renungan kita bersama atau setidaknya obrolan kita dalam mutiara pagi pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan ya, kehidupan dunia, keadaan hati dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk menguatkan iman sekaligus istiqomah dengannya. Tentu saja dengan terus menjaganya dengan amal soleh, keyakinan, dan terus saling membantu untuk kemudian kokoh dan istiqomah kita dalam iman. Barangkali ini pengantarnya.
0: Baik, terima kasih untuk tausiahnya Pak Ustadz. Kita langsung saja undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga bisa kirimkan WhatsApp Anda kepada kami ya pendengar. Dan Pak Ustadz, kita langsung aja bacakan WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Ini dari Bapak Sudarman nih di Kota Gajah. Katanya, mohon penjelasannya Pak Ustadz tentang surat Al-A'raf ayat 16. Isinya, iblis menyesatkan manusia demi memohon pencerahannya, katanya terkait dengan surat Al-A'raf ayat 16, iblis menyesatkan manusia nih Pak Ustadz.
1: Al-A'raf ayat 16 ya,
0: tentang iblis menyesatkan manusia, gimana sih ini maksudnya?
1: Iya, terima kasih. Bahwa kemudian sebagaimana di dalam surah Al-A'raf itu iblis ya menyesatkan manusia ya. Ayat ini menceritakan tentang tekad iblis untuk menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Ini menjadi peringatan bagi kita agar senantiasa menjaga iman, memperkuat ketaatan, dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membuktikan bahwa kita sebagai hamba yang tidak sempurna ya, sebagai hamba yang banyak kekurangan ya, bahkan kata Rasulullah SAW menyampaikan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'una at-tawwabun. Manusia itu banyak lalai, banyak salah. Sebaik-baik orang yang banyak salah itu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang kemudian menjadi labilnya kita itu adalah qala fa bima aghwaita ya. Jadi memang iblis bertekad ya, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-jalanmu yang lurus. Dan ini adalah satu realitas yang akan dihadapkan seorang hamba, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis itu datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, samping, dan bahkan atas. Kalau dari depan orientasi kita disesatkan, dari belakang memori-memori kita dihalangi, dari kanan kebaikan kita dibuat malas, ke kiri kemaksiatan kita dibuat semangat, ya. Tetapi satu hal yang tidak bisa diganggu oleh iblis adalah dari atas. Ya, dari atas tidak bisa, karena di situ ada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ karena keikhlasan kita. Maka artinya pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, realitas itu adalah satu hal yang memang menjadi bagian dari ujian keimanan itu sendiri. Maka karena kita faham dengan itu, inilah kemudian akan menguatkan kita untuk kemudian satu sisi ketika diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai, yang berat, maka kita sabar dengan ujian itu, seraya juga mencari jalan keluarnya. Atau mungkin bisa juga ujian itu bukan hanya sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi sesuatu juga yang bahkan sebaliknya, sesuatu yang mengenakan, kemewahan, keterbukaan dunia, itu juga ujian dalam konteks keimanan. Maka kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min kullu amarahu khair. Jadi menakjubkan orang-orang yang beriman itu, setiap kondisi yang ada padanya adalah kebaikan baginya, dan itu tidak dimiliki orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ketika Allah berikan kebaikan kepadanya, sesuatu yang dia sukai, dia bersyukur dengan itu. Dan syukur itu adalah kesempatan yang baik bagi hamba-hamba yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dan menambah-nambah kebaikannya. Tetapi ketika diuji dengan sesuatu yang tidak disukai, kesulitan dan sebagainya, dia bersabar. Dan sabar itu adalah amal kebaikan seorang hamba yang mendapatkan ujian-ujian. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan seorang hamba yang beriman itu menjadi sesuatu yang sia-sia, menjadi sesuatu yang kemudian menjadi semangat dia tidak ada. Tetapi justru apa yang terjadi itu adalah satu pembuktian dari iman itu sendiri. Nah, saya kira itu, ya. Jadi wajar kalau ada ujian, dan itu adalah realitas yang kita hadapi. Oleh karenanya buat kita, hadapilah itu dengan kesiapan kita, dengan sesuatu yang kita bisa melakukannya, dan tentu saja dengan pertolongan Allah melalui doa-doa kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala ta'atik, ya arhamar rahim. Jadi itu barangkali.
0: Ya, baik Pak Ustadz. Kita langsung angkat telepon di pagi hari ini, Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Mbak Andina, oke.
2: Tapi pun.
0: Oh, iya pun. Dari siapa tadi, Bapak?
2: Pak Munir di Wasana.
0: Ya, silakan pertanyaan Pak Munir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir. Semoga sehat.
2: Alhamdulillah, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz apa itu penjabarannya. Kan di dalam surat Fatihah ayat 10 diterangkan bahwa saja sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad sama dengan berbaiat kepada Allah. Kemudian sama dengan selama bayat itu ada ditakenmu, yaitu keterakannya Pak Ustaz. Ya, jadi penjelasannya bahwa surat Fatihah ayat 10 itu tentang bayat Pak Ustaz. Jadi itu ya Pak Ustaz, mudah-mudahan ya Pak Ustaz bisa memberikan penjabarannya tentang surat Fatihah ayat 10 itu. Nah itu, terima kasih Pak Ustaz. Untuk Pak Dian saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Pak Ustaz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
0: Ya pun, terima kasih untuk Pak Munir ya. Silakan Pak Ustaz bisa langsung ditanggapi ini terkait dengan pertanyaan Pak Munir.
1: Ya, Terima kasih, Pak Munir. Ya, Al-Fath ayat 10. Innallazina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Ila akhiri ayat. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, sesungguhnya dia melanggar atas kerugian dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberikan merinya pahala yang besar. Ya. Saya kira ini bisa kita pahami sebagai satu, bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, sesungguhnya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, segala hal yang kita lakukan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang kita sebut dengan bai'at, ya. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa bai'at Ridwan, ya, ketika para sahabat menyatakan kesetiaan kepada Rasulullah SAW, ya. Ada tiga pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Iman menuntut kesungguhan, ya. Jadi iman itu bukan hanya pengakuan, ya, sebagaimana tadi, kesungguhan. Jadi harus ada mujahadah dari keimanan itu. Yang kedua, istiqomah, ya, terus menepati janji. Bahwa istiqomah itu salah satu menepati janji, bahwa kita ini punya janji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya sekarang, ya, ketika kita berada di dalam kandungan pun, ketika Allah menyampaikan saat usia janin kita baru 120 hari, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu kejanji setia kita. Nah, kemudian tentu setiap kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan pahala besar. Nah, itu ya barangkali yang pertama, bahwa apapun yang kita lakukan itu dalam pengawasan Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Allah dalam kehidupan kita ini. Apalagi yang disebut dengan kesetiaan, kesungguhan, atau juga hal-hal yang sudah kita janjikan, ya. Ya, janjikan. Kesetiaan itu kan sebuah sebuah kesungguhan kita untuk melakukan apa yang kita janjikan, untuk menepati apa yang kita ada dalam keyakinan ini. Saya kira penting dan bagus ini untuk menjadi pelajaran kita bersama, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka sungguhnya kebaikan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti Allah akan mendengarkannya, ya. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitulah pentingnya juga dari konteks istiqomah itu sendiri. Karena istiqomah lah yang akan mengantarkan kita untuk menepati janji-janji kita, untuk kemudian bersemangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bersemangat dalam menyampaikan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini.
0: Baik, Pak Ustadz. Kita kembali undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp, ya. Oke, kita angkat kembali teleponnya nih, Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum RRI.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, apa kabar?
0: Kabar baik, gimana Afin kabarnya?
3: Kabarnya sehat, walaupun kemarau juga belum hujan.
0: Mudah-mudahan segera hujan, ya, Afin, ya. Baik, pertanyaan silakan, Afin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz, ya, sama keluarga.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat, ya, Pak Amin. Ya,
3: walaupun kemarau juga.
1: Kemarau itu sudah
3: ya, nikmatin aja ini anugerah juga.
1: Iya, ujian iman, juga ya. Ya, ujian iman. Iman
3: sama istiqomah. Kita semua punya iman, Pak Ustaz. Percaya adanya Allah, kitab-kitabnya, malaikat, segala, dan hari akhir. Dan juga kita selalu istiqomah, baik itu ucapan, kita ibadah, ya kan? Terutama dalam hal ibadah. Cuman terkadang, Pak Ustaz, kita tuh manusiawi, tidak, kita punya iman, tapi tetap aja iman kita tuh selalu ibaratnya nggak tahu di mana. Katanya iman bukan hanya sekedar ucapan, kita mempercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana, Pak Ustaz, kalau kita sebagai orang awam ingin menjaga iman kita, cuman gitu tadi, bukan ibaratnya turun naik seperti volume radio, kadang gede, kadang kecil, kadang ibaratnya jaringan, Ya kan itu bagaimana Pak Ustaz? Karena sholat juga kita harus istiqomah. Karena sholat itu ibarat nur wahid untuk di sananya Pak Ustaz. Itu bagaimana mohon penjelasan Pak Ustaz. Sebagai manusia kita menjaga iman kita tetap stabil. Saya ingin tetap stabil Pak Ustaz. Gak mau naik-naik apa, gak mau turun-turun. Gak mau. Sekarang kita tuh kalau udah turun-turun terus seperti itu. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Mbak Nana, saya dulu ya.
0: Terima kasih, Afin.
3: Terima kasih untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.
0: Ya, silahkan nih, Pak Ustadz, untuk bisa...
1: Ya, terima kasih. Jadi begitulah realitas keimanan ya. Maka kemudian kita harus istiqomah dengan keimanan itu. Sebagaimana iman itu kan... tasdiqu biqalbi, keyakinan dalam hati, iqraru bilisan, disampaikan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan amal. Wal amal bil arkan ya. Nah, tapi dalam kacamata lain juga sebenarnya iman itu karakternya pertama al imanul amiq, iman itu kokoh tadi ya. Kemudian yang kedua al imanu annami, iman itu terus bertumbuh sebenarnya. Ya. Dalam konteks inilah memang idealnya iman itu bertumbuh. Tapi kan realitasnya sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan juga al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Wajaddidu imanakum, maka perbaharulah imanmu itu. Bila ilaha illallah, dengan zikir kepada Allah. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan meluruskan orientasi amal. Dan itu kemudian akan atas karunia Allah pula kita akan bisa istiqomah, bahkan dalam konteks ini bertumbuh iman yang bertumbuh ya. Jadi memang itu ya. Ya, jadi bukan kita menafikan juga kadang naik kadang turun, itu memang realitasnya ya. Dia akan naik dengan ketakwaan ya, yazid bitaqwa yanqus bil maksiat. Jadi kalau bertakwa kepada Allah dengan segala makna takwa itu, beribadah, taat, dan lain sebagainya, demikian juga akhlaknya terjaga, atau juga kepeduliannya juga ada, itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang akan membuat kita istiqomah itu sendiri. Nah, jadi ya, jadi yang pertama tadi al-imanul amiq, yang kuat, al-imanul annamiq, iman yang bertumbuh, dan yang ketiga, al-imanu al-wa'i. Apa itu al-wa'i? Artinya sensitif iman itu. Iman itu adalah harus memiliki kepekaan, kepedulian ya. Jadi ini perintah juga ya, bagian dari keimanan itu. Jadi kalau seorang beriman itu dia peduli dengan apa yang terjadi ya, dengan orang terdekatnya, maka dia peduli dengan keluarganya, peduli dengan tetangganya, peduli dengan apa yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi, kita bisa melakukan perbaikan, kita lakukan, itulah kepedulian. Jadi orang yang beriman sesungguhnya dia sensitif tentang apa yang terjadi. Ya, bahkan apa yang terjadi itu sesungguhnya boleh jadi menjadi sebuah tangga dia untuk mengokohkan atau istiqomah dengan iman itu, bahkan dia meningkatkannya ya. Ada kesempatan, oh ini ada orang yang butuh bantuan. Nah, ketika kita membantukan akan bertambah keimanan itu. Maka ini kesempatan bagi seorang hamba yang beriman ketika oh ada saudaranya yang ingin dibantu, tentu dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki ya. Mungkin sesuai dengan kebutuhan saudara kita atau juga sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ada orang yang merasa takutnya, kita hadirkan rasa supaya juga merasa aman. Ada orang mungkin kelaparan, apa yang kita bisa dengan itu kita bantu. Ada orang yang belum tahu tentang sesuatu, maka kita beri tahu tentang sesuatu itu. Itu adalah sesungguhnya amalan-amalan yang di satu sisi dia menjadi kesempatan kita untuk istiqomah dengan iman itu, bahkan dia akan menaikkan karena dia adalah investasi-investasi dari kebaikan kita itu. Jadi amal bertambahnya iman itu bisa saja dari diri kita sendiri, tetapi juga bisa saja dari investasi karena kita melakukan bantuan kepada orang lain, dan investasi itu luar biasa. Nah ini, nah oleh karenanya begitu kemudian betapa kesempatan kita untuk Allah berikan ruang untuk mampu menjadi hamba yang beriman dan istiqomah, sekaligus memang ketika kita lalai dengan kesempatan itu, dia akan berdampak kepada kerugian kita. Barangkali ini.
0: Baik Pak Ustadz, kita langsung kembali undang untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya pendengar, bisa ikut bergabung melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Kita bacakan WhatsApp kembali Pak Ustadz. Salut buat Mas Afin nih katanya, yang selalu aktif mengikuti acara Mutiara Pagi di RRI Bandar Lampung. Oke, katanya selamat pagi aja dari hamba Allah di Kota Baru. Oke, baik, terima kasih untuk apresiasinya dari hamba Allah di Kota Baru. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung silahkan kami undang kembali Anda yang ingin ikut bergabung di 0721 269 720. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum RRI, dari siapa, di mana? Baik, kita tutup teleponnya kalau gitu ya, karena nggak langsung dijawab. Baik, kita bacakan lagi WhatsApp nih Pak Ustadz. Oke, nggak disebut, dia nggak nyebutin namanya ya Pak Ustadz. Katanya bagaimana caranya ataupun menyikapi kondisi seperti kehidupan saat ini Pak Ustadz, supaya seorang muslim bisa terus menjaga iman dan prinsip hidupnya di tengah derasnya arus informasi. Baik, silakan Pak Ustadz, bisa langsung ditanggapi.
1: Ya, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sebagaimana tadi ya, kehidupan hari ini kita sudah tahu kondisinya secara umum ya, secara umum itu masuk dalam kategori ya realitasnya ya, bagi pengusaha, bagi pedagang di pasar-pasar hari ini memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian usaha-usaha mungkin katakanlah keuntungannya kurang, itu adalah realitas ya. Apakah dengan kondisi itu kemudian menyebabkan kita iman kita berpengaruh dengan iman kita, atau kita tidak istiqomah? Nah, itulah sekali lagi ujiannya. Nah, bagi hamba yang beriman, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tadi, kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Ya, menakjubkan orang-orang yang beriman itu, apa yang menakjubkan? Dua hal. Ya. Karena setiap apa yang ada, setiap ketetapan padanya itu baik baginya. Bahkan semua hal yang ada pada dirinya menjadi kesempatannya dia untuk menambah keimanannya itu. Nah, ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Maka syukur itu hal yang baik buatnya, mendapatkan kenikmatan. Tetapi ketika diuji oleh Allah dengan segala realitasnya itu, dia bersabar dengan ujian itu. Nah, itu sabar itu bukan berarti terima saja diam, tidak. Sabar itu juga dengan amal ya. Bersabar banyak istighfar kepada Allah, bersabar banyak berbuat, bersabar bersungguh-sungguh dengan amal ya, bersabar untuk mengambil yang lebih besar daripada yang kecil ya, kan itu bersabar ya. Contoh kalau sabar ketika puasa itu kan nggak makan di siang, tapi bukan berarti dia yang tidak boleh makan ya, tapi dia menjaga waktunya, sore dia baru boleh makan. Bukankah ketika orang berpuasa itu setelah dia berbuka nikmatnya luar biasa ya? Ya, jadi ketika dia sudah menahan haus kemudian datang minuman itu, maka nikmatnya akan luar biasa. Percayalah ya, dan yakinlah kita ketika itu terjadi, sesungguhnya itu adalah masa-masa menunggu kita. Adalah masa-masa kemudian dengan kesabaran itu akan menjadi satu lahan iman tersendiri, satu lahan pembuktian dari keimanan kita itu istiqomah atau tidak ya. Jadi kalau bahasa kitanya kan malam itu kan pasti gelap ya. Jadi jangan mengata-ngatakan malam yang gelap, karena malam itu sudah gelap. Tetapi hidupkan satu lilin yang sedikit mungkin akan menerangi malam itu, yang pada saatnya pasti dia juga akan siang pada saat. Barangkali ini, jadi itulah realitas yang kita hadapi, sekaligus dia menempa ya, namanya ujian itu kan menempa kita ya. Akan semakin kuat keimanan kita, ya akan semakin istiqomah kita dengan realitas itu. Terakhir, tetap berikhtiar. Ya, jadi ikhtiar itu penting, tawakal juga sangat penting. Terus lebih ikhtiar, ada satu jalan sukses, alhamdulillah teruskan jalan itu. Satu jalan, wah kayaknya gagal, cari jalan-jalan lain. Sepanjang jalan itu mendapatkan keridhaan Allah, sepanjang jalan itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus melakukannya. Karena sekali lagi terakhir bahwa kita juga perlu menjaga amalan-amalan yang kecil-kecil ya, walaupun tidak besar tapi konsisten. Menjaga sholat lima waktu, membaca Al-Quran setiap hari diusahakan, membiasakan istighfar, menjaga lisan, bersedekah dengan kemampuan kita betapa berapapun. Dan sedekah itu tentu bukan hanya dengan uang ya, dengan bahkan dalam hadis kan dengan senyum sekalipun, karena kita ingin mendapatkan sesuatu maka kita juga mengeluarkan sesuatu barangkali ini.
0: Baik Pak Ustadz, ini nggak kerasa ya kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi sudah akan berakhir nih Pak Ustadz. Mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan Pak Ustadz tentang topik kita iman dan istiqomah, silakan.
1: Ya, pendengar RRI Bandar Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang kita bicarakan ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk kemudian kita akan meraih karunia Allah Subhanahu wa taala, tetap terjaga iman kita. Tetap kita berikhtiar terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah-nambah keimanan kita. Kemudian peduli ya, di satu sisi kuatkan iman kita, kemudian kedua lakukan amalan-amalan terbaik dalam kehidupan kita, buat setiap kesempatan itu menjadi kesempatan untuk menambah ketaatan, dan yang ketiga membangun kepedulian, karena dari kepedulian juga akan hadir kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan kepedulian itu akan menjadi investasi keimanan itu sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Yubsir Hasan Yasage dari Kementerian Agama. Dan pendengar, tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz mudah-mudahan akan bermanfaat ya untuk kita semua pendengar. Dan ya, tentunya istiqomah ini bukan berarti kita nggak pernah salah ya. Istiqomah adalah kesungguhan untuk terus berusaha berada di jalan yang benar, memperbaiki diri ketika keliru, dan kembali kepada Allah setiap kali kita merasa jauh darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menjaga hati kita pendengar, menguatkan iman kita, melampangkan langkah kita dalam ibadah, dan juga memberikan kemampuan untuk kita istiqomah dalam kebaikan, baik ketika kita sendirian maupun saat berada di tengah masyarakat. Dan tidak terasa usai sudah kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita juga sudah instruksikan agar ada fasilitas disabilitas ya. Kemudian untuk anak-anak, kemudian ibu menyusui, itu di fasilitas transportasi harus ada semua.
2: Kita sih berharap masyarakat bisa terbantu dengan adanya seragam ini sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan pengadaan seragam.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung Pagi edisi Minggu 11 Oktober 2026 dengan topik berita. Dinas Perhubungan di Subprovinsi Lampung mendorong penyediaan fasilitas transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas, anak-anak serta ibu hamil dan menyusui di berbagai simpul transportasi. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mendorong penyediaan fasilitas transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas, anak-anak serta ibu hamil dan menyusui di berbagai simpul transportasi. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mendorong penyediaan fasilitas transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui di berbagai simpul transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan pihaknya telah menginstruksikan penyediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan kelompok tersebut di terminal dan berbagai fasilitas transportasi lainnya. Bambang menjelaskan upaya penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan kelompok rentan tidak hanya berfokus pada terminal, tetapi juga mencakup berbagai simpul transportasi di Lampung. Menurutnya fasilitas tersebut perlu menjadi bagian dari pelayanan transportasi, baik di bandara, pelabuhan maupun stasiun kereta api.
1: Jadi kita memang di terminal-terminal kita juga sudah instruksikan agar ada fasilitas disabilitas ya. Kemudian untuk anak-anak, kemudian ibu menyusui, itu di fasilitas transportasi harus ada semua. Di bandara, kemudian di terminal, kemudian di pelabuhan, kemudian di stasiun-stasiun kereta. Ini sudah kita instruksikan ya, Mbak. Ini termasuk di kendaraan nanti kita juga akan siapkan kendaraan-kendaraan yang memang nanti bisa menunjang untuk anak-anak disabilitas.
3: Selain fasilitas fisik, Bambang juga menyoroti pentingnya menyediakan sarana pendukung yang dapat membuat masyarakat lebih nyaman saat berada di fasilitas transportasi. Salah satunya melalui dukungan literasi seperti penyediaan perpustakaan atau ruang membaca yang dapat dimanfaatkan penumpang termasuk anak-anak. Upaya penyediaan fasilitas dan kendaraan yang lebih inklusif diharapkan dapat mendukung pelayanan transportasi yang semakin memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program seragam gratis bagi siswa sekolah negeri di Bandar Lampung dijadwalkan mulai diresmikan pada direalisasikan pada Oktober 2026. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan anggaran sebesar Rp14,5 miliar untuk 166 SD negeri dan 45 SMP negeri. Berikut laporan Robi Yudestika.
4: Pelaksanaan program seragam gratis tahun ini baru dimulai pada bulan Oktober karena penganggarannya masuk pada APBD perubahan yang baru selesai. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nur Ramdan mengatakan program yang digagas wali kota tersebut tetap berjalan. Untuk jenjang SD, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 8 miliar dengan sasaran siswa kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan untuk jenjang SMP, anggaran yang disiapkan mencapai Rp6,5 miliar dengan sasaran siswa kelas 7 atau kelas 1 SMP. Bantuan yang diberikan berupa seragam merah putih lengkap bagi siswa SD, serta seragam putih biru lengkap bagi siswa SMP. Khusus bagi siswa SMP, bantuan juga dilengkapi seragam batik. Seluruh penerima program turut mendapatkan sepatu sekolah. Program ini mencakup 166 SD negeri dan 45 SMP negeri di Kota Bandar Lampung.
5: Karena kemarin itu kan anggarannya ada di perubahan, jadi karena perubahan baru selesai ketok palu, maka pengadaannya baru akan dimulai di bulan Oktober. Kita sih berharap masyarakat bisa terbantu dengan adanya seragam ini sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan pengadaan seragam, walaupun memang
2: agak terlambat keadaannya, tapi nanti di tahun depan kita akan coba perbaiki supaya bisa lebih di awal keadaannya, sehingga memang masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan program wali kota.
4: Pemerintah kota berharap program seragam gratis ini dapat meringankan beban pengeluaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan kelengkapan sekolah anak. Robi Restika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandar Lampung menyiapkan posko selama 24 jam bagi warga yang membutuhkan air bersih akibat kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Kalau perkiraan dari BMKG El Nino ini diperkirakan
2: BPBD Kota Bandar Lampung menyiagakan posko darurat yang dibuka selama 24 jam. Langkah itu diambil sebagai respon cepat terhadap fenomena iklim yang diprediksi akan mencekik ketersediaan air hingga Oktober 2020. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Idham Bashir, mengatakan pihaknya menjadi pusat bantuan bagi warga yang membutuhkan air bersih. Menurut Idham, pihaknya mengerahkan armada untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di wilayah yang mengalami krisis air sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Selain itu, dia memastikan sesuai arahan dan instruksi dari Wali Kota Bandar Lampung, Epa Duyana, pihaknya juga membuka posko selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Kita BPBD setiap harinya itu lebih kurang maksimal ya, maksimal kita bisa kirim 12 mobil atau sampai 15 mobil. Nah ini kita sudah kirim di 5 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Panjang, Sukabumi, Tanjung Karang Pusat, Raja Basa, dan Teluk Betung Timur. Kalau perkiraan dari BMKG El Nino ini diperkirakan sampai di bulan Oktober. Sesuai arahan Ibu Wali Kota kita melayani terkait air bersih ini secara maksimal. Oleh karena itu, BPBD standby 24 jam untuk melayani kebutuhan air bersih di Kota Bandar Lampung.
2: Idham Bashir menambahkan, BPBD Kota Bandar Lampung juga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mencari titik-titik potensial yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan sumur bor baru. Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Idham meminta masyarakat tetap tenang dalam menghadapi kekeringan dan dapat memanfaatkan bantuan air bersih yang disalurkan pemerintah secara bijak sesuai kebutuhan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang terus memperkuat upaya pencegahan kecelakaan dengan menutup 38 titik perlintasan sebidang dalam periode Januari hingga September 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Hingga September 2026, 38 titik perlintasan sebidang telah ditutup di wilayah operasional.
4: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang menutup 38 titik perlintasan sebidang sepanjang Januari hingga September 2026 sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan mengurangi resiko kecelakaan. Penutupan dilakukan sebagai bagian dari penataan perlintasan sebidang bersama sejumlah pemangku kepentingan terutama pada titik yang dinilai tidak memenuhi aspek keselamatan. Manajer Humas KAI di Frame 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Azhari, mengatakan sepanjang Januari hingga September 2026, KAI di Frame 4 Tanjung Karang telah melakukan penutupan 38 titik perlintasan sebidang. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengurangi potensi resiko kecelakaan di perlintasan. Menurutnya penataan dan penutupan perlintasan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, dinas perhubungan, hingga pemangku kepentingan lainnya. Selain penutupan, KAI juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan saat melintasi jalur kereta api. Masyarakat diminta tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup maupun membuat akses baru yang melintasi jalur kereta api.
3: Di Frame 4 Tanjung Karang terus memperkuat upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api melalui penataan perlintasan sebidang. Hingga September 2026, 38 titik perlintasan sebidang telah ditutup di wilayah operasional KAI Divisi 4 Tanjung Karang. Penutupan tersebut merupakan bagian dari upaya KAI bersama stakeholder terkait untuk mengurangi potensi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang, khususnya pada titik-titik yang tidak memenuhi aspek keselamatan.
4: Zaki juga mengingatkan pengguna jalan yang masih menggunakan perlintasan sebidang resmi untuk mematuhi rambu-rambu dan ketentuan keselamatan. Pengguna jalan wajib berhenti ketika sinyal perlintasan berbunyi atau palang pintu mulai ditutup. Pengguna jalan juga harus memberikan prioritas kepada perjalanan kereta api, sebab menurutnya kereta api memiliki karakteristik tidak dapat berhenti secara mendadak sehingga pengguna jalan perlu memastikan kondisi aman sebelum melintasi perlintasan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kampung Negeri Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan berlanjut ke meja hijau. Seorang warga bernama Hukson Silaban melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH ke Pengadilan Negeri Belambangan Umpu dengan menuntut ganti rugi fantastis mencapai lebih dari 2,64 miliar rupiah. Berikut laporan Teddy Herianto.
5: Sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kampung Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan berlanjut ke meja hijau. Seorang warga bernama Hukson Silaban melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH ke Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan menuntut ganti rugi fantastis mencapai lebih dari 2,64 miliar rupiah. Gugatan bernomor perkara yang didaftarkan sejak 7 Mei 2026 tersebut diajukan melalui tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Sugiman SH. Pihak penggugat menyeret dua warga Waikanan, yakni Pinondang Manulang sebagai tergugat satu dan Mangampu Parsaulian Lumban Gaul sebagai tergugat dua. Melalui dalil gugatannya, Hukson Silaban menegaskan bahwa dirinya merupakan pemilik sah atas lahan perkebunan tersebut berdasarkan sertifikat hak milik dan akta jual beli yang diterbitkan pada tahun 2010. Namun tergugat satu dan dua diduga kuat telah menguasai serta menanami kelapa sawit secara melawan hukum di sebagian area lahan miliknya seluas kurang lebih 8.450 meter persegi tanpa izin. Kuasa hukum penggugat Sugiman menjelaskan bahwa proses persidangan perkara pokok saat ini telah memasuki tahapan penting setelah upaya mediasi di pengadilan sebelumnya dinyatakan gagal. Menurut Sugiman, dari pelaksanaan PS di lapangan ditemukan fakta hukum yang menguatkan kliennya. Di sisi lain, Sugiman menyoroti adanya perbedaan keterangan dari pihak tergugat 1 dan 2 yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Pihak tergugat mengklaim bahwa bentuk peta lahan tersebut bersegi 5.
6: Nah, sejauh ini proses perkara pokok perkara sudah berjalan ya, hingga sampai dengan pemeriksaan setempat yang mana di situ ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa yang kita perkarakan yang sudah diklaim sebagian kurang lebih 4.000 meter persegi oleh tergugat 1 dan tergugat 2 ini ditemukan satu gambar peta di sertifikat itu sama berbentuk segitiga dan peta ricikan dari kampung itu juga sama. Juga ketika kita lihat di sistem atau aplikasi Sentuh Tanahku menyatakan hal yang sama. Jadi itu fakta hukumnya telah kita temukan. Namun berbeda dengan pernyataan ataupun keterangan dari tergugat 1 dan tergugat 2 yang diwakili oleh kuasa hukumnya juga, yang mana petanya itu berbentuk segi lima, beda dengan peta yang kita miliki. Kami selaku kuasa hukum menggugat mereka itu untuk mengembalikan objek itu secara keseluruhan tanpa syarat. Kedua, kami meminta ganti rugi material imaterial yang sudah dikeluarkan oleh ya klien kita.
5: Setelah selesainya agenda pemeriksaan setempat, Majelis Hakim Pengadilan Blambangan Umpu dijadwalkan akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian dokumen surat serta pemeriksaan saksi-saksi dari para pihak. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk mendorong ketertarikan anak terhadap kegiatan literasi, komunitas Dongeng Waikanan bersama Forum Taman Baca Masyarakat menggelar kegiatan Pekan Ceria. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan kualitas literasi anak melalui kegiatan menyenangkan. Berikut laporan Bayu Satria.
7: Dengan kegiatan ini anak-anak menjadi senang berkegiatan atau senang berkumpul di TBM sehingga mereka tahu bahwa TBM atau komunitas literasi itu adalah...
8: Komunitas Dongeng Kabupaten Waikanan bekerjasama dengan Forum Taman Baca Masyarakat menggelar pekan ceria yang diisi dengan berbagai kegiatan menarik. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak di sekitar Kampung Bumi Ratu beserta orang tuanya. Pengurus Forum Taman Baca Masyarakat Waikanan, Eko Prasetyo, mengatakan kegiatan ini sangat menarik karena dapat mendorong masyarakat khususnya anak-anak untuk mencintai komunitas literasi dengan berbagai kegiatannya. Ia mengungkapkan kegiatan yang disuguhkan antara lain mendongeng, membaca buku dengan suara nyaring, penampilan badut, dan kegiatan senam bersama. Menurutnya, kegiatan ini juga dinilai mampu meningkatkan kapasitas literasi anak-anak. Mereka dikenalkan dengan berbagai komunitas literasi yang seringkali menggelar kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak.
7: Komunitas Dongeng Waikanan yang ada di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semongok, Kabupaten Waikanan, menyelenggarakan kegiatan Pekan Ceria, di mana kegiatan Pekan Ceria ini dilaksanakan dan diinisiasi oleh Kampung Dongeng bekerjasama dengan Forum TBM Waikanan. Kegiatan ini berisi dengan kegiatan-kegiatan seperti mendongeng, kemudian penampilan badut, kemudian kegiatan membacakan buku secara nyaring, kemudian ada kegiatan senam, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Kegiatan ini sangat menarik bagi saya karena mendorong antusiasme masyarakat sekitar untuk mencintai komunitas-komunitas literasi dengan kegiatan-kegiatannya. Terutama anak-anak. Dengan kegiatan ini anak-anak menjadi senang berkegiatan atau senang berkumpul di TBM sehingga mereka tahu bahwa TBM atau komunitas literasi itu adalah tempat yang menyenangkan.
8: Lebih lanjut dirinya mengatakan kegiatan tersebut turut dihadiri oleh komunitas literasi di Waikanan antara lain perpustakaan Desa Pustaka Kencana, Rumah Baca Lintas, Rumah Baca Lentera, Rumah Baca Al-Hikmah, dan Taman Baca Masyarakat Husnar. Masih menurut Eko, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas literasi sejak usia dini dan diharapkan dapat mendorong antusiasme anak-anak untuk mengikuti kegiatan yang menyenangkan di komunitas literasi. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaga Sabuk Kamtibmas Kapolsek Banjit Ibtu Muhtiar bangun sinergitas Polri bersama dengan masyarakat. Berikut laporan Romadona.
9: Tingkat kriminal di wilayah Banjit ini sangat-sangat menurun. Kami di sini cuma ada 7 laporan polisi. Itu pun kasusnya.
10: Kepolisian sektor Banjit menggelar kegiatan silaturahmi bersama aparatur kampung dan berbagai elemen masyarakat di Mapolsek Banjit. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk sinergi dalam rangka memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Kecamatan Banjit agar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Banjit Ibtu Muhtiar menyampaikan perkembangan situasi keamanan di wilayahnya. Ia mengungkapkan bahwa hingga bulan Oktober 2026, tingkat kriminalitas di Kecamatan Banjit mengalami penurunan yang sangat signifikan berkat kesadaran dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Ibtu Muhtiar juga menjelaskan bahwa sepanjang tahun ini pihak kepolisian hanya menerima sebanyak 7 laporan polisi. Seluruh laporan yang masuk tersebut tergolong dalam kategori kasus ringan, seperti perkara penipuan maupun perkelahian antara warga, dan telah ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
9: Sampai dengan Oktober sekarang ini, tingkat kriminal di wilayah Banjit ini sangat-sangat menurun. Kami di sini cuma ada 7 laporan polisi. Itu pun kasusnya bukan kasus yang berat, kasus yang ringan seperti penipuan atau perkelahian. Jadi tidak ada begal. Kita di sini nihil untuk begal. Makanya kami sangat dari pihak kepolisian sangat berterima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga Banjit. Kita sama-sama menjaga wilayah Banjit ini dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami polisi di sini hanya orang 21. Jadi kalau tidak kerjasama dengan warga, dengan masyarakat, nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya sama sekali. Jadi ini adalah ada kerjasama kita semua.
10: Lebih lanjut, Kapolsek menegaskan bahwa wilayah Kecamatan Banjit saat ini bersih dari kejahatan jalanan yang meresahkan. Pihaknya mencatat angka nihil untuk kasus pembegalan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa koordinasi pencegahan kejahatan di tingkat kampung berjalan dengan sangat efektif. Atas pencapaian tersebut, jajaran Polsek Banjit menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga, sehingga pihaknya menekankan bahwa keterbatasan jumlah personil kepolisian yang saat ini hanya berjumlah 21 orang, tentu tidak akan mampu menjaga kondusivitas wilayah tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat. Di akhir arahannya, pihaknya menegaskan pentingnya menjaga semangat gotong royong dan kemitraan antara polisi dan warga, di mana menurutnya keamanan yang tercipta saat ini merupakan buah dari kerjasama seluruh elemen di Kecamatan Banjit dalam memelihara ketertiban lingkungan secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lintas Lampung Olahraga. Olahraga.
0: Pendengar, penyelenggaraan motocross dan gas track Panglima TNI Cup 2026 di sirkuit Beruang Hitam Kabupaten Pesawaran Lampung menjadi salah satu upaya TNI dalam mendukung pembinaan olahraga nasional dan menjaring atlet-atlet muda berprestasi. Dalam sambutan Panglima TNI yang disampaikan pada pembukaan kejuaraan, terdapat 4 tujuan utama yang ingin dicapai melalui ajang tersebut. Berikut laporan M. Priyambudi.
12: Empat tujuan tersebut meliputi mengukur keberhasilan pembinaan atlet, menemukan bibit-bibit pembalap potensial, meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga nasional, serta memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar pengurus olahraga, TNI, Polri, dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan oleh Kasdam 21 Raden Intan Brigjen TNI Andrian Sutanto. Melalui kejuaraan tersebut, TNI berharap muncul atlet-atlet muda berbakat yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.
13: Empat tujuan yang hendak kita peroleh. Pertama, sebagai parameter keberhasilan pembinaan atlet nasional dan bahkan internasional. Kedua, mencari dan menemukan bibit-bibit atlet yang memiliki potensi untuk berprestasi sebagai wujud keikutsertaan TNI dalam membantu pemerintah di bidang pembinaan olahraga nasional. Ketiga, membangun kualitas para atlet sekaligus membantu meningkatkan prestasi olahraga nasional. Keempat, membangun dan memelihara komunikasi antar pengurus besar.
12: Selain menjadi ajang kompetisi, motor cross dan gesrek Panglima TNI Cup 2026 juga diharapkan dapat menambah nilai sportivitas, disiplin, tanggung jawab, dan semangat juang para peserta. Sementara itu, kegiatan yang berlangsung di sirkuit Beruang Hitam, Pesawaran Lampung, Sabtu 10 Oktober 2026, merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81. Melalui kegiatan olahraga, TNI berkomitmen mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendukung kemajuan prestasi olahraga di Indonesia. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Dengan demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Gimana kabarnya pagi hari ini pendengar? Atau mungkin Anda saat ini sedang dalam perjalanan, atau yang weekendnya pengen di rumah aja gitu kan ya, nikmati waktu istirahat. Dan pendengar, pagi hari ini suasananya sudah ramai banget ya di Tugu Adipura pendengar. Terlihat banyak sekali masyarakat yang sudah mulai datang nih memenuhi bundaran Gajah ada atau di Tugu Adipura pendengar untuk berolahraga, atau ada yang kulineran nih. Karena kita lihat ini ada beberapa masyarakat yang ngebawa tentengan jajanan ya. Pagi-pagi jajan, tapi memang ya ada sebagian orang yang memang seneng jajan gitu kan ya. Jadi pada saat momen-momen seperti saat ini atau yang ada di Tugu Adipura sekarang, gak heran gitu kan ya, banyak masyarakat yang kadang-kadang bukan mau olahraga tapi mau jajan, mau kulineran. Ya tapi sah-sah aja ya, gak masalah ya. Yang pastinya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan akan menuju ke Tugu Adipura untuk mengikuti CFD ya, dan untuk berolahraga sekalian, untuk jajan juga sekalian, hati-hati di jalan tentunya, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Dan juga kami hadirkan informasi dari stasiun Tanjung Karang nih, agak sedikit berbeda dari Tugu Adipura ya. Kendaraan yang melintas gak terlalu ramai saat ini dari stasiun Tanjung Karang pendengar. Tapi ada aja nih kita lihat masyarakat yang sedang berjalan menggunakan pakaian olahraga ini. Tapi bisa jadi ini akan menuju ke Tugu Adipura juga sih ya. Nah rame banget nih yang saat ini jalan. Memang iya ya, kalau hari libur gini adalah salah satu kesempatan yang nyata, kesempatan yang memang harus dimanfaatkan gitu kan ya, untuk melewatkan ataupun juga untuk berolahraga pendengar. Karena kalau misalkan Anda salah satu orang pekerja gitu kan ya, di hari Senin sampai Sabtu biasanya gak sempat mau olahraga ya. Jadi hari Minggu nih bisa memanfaatkan waktu weekend Anda untuk berolahraga. Semangat ya untuk Anda, sehat selalu pastinya. Dan kami akan temani Anda dalam menjalankan aktivitas Anda dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam Lampung pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, untuk Anda selamat pagi nih yang baru saja bergabung di 90,9 FM ya, pendengar masih bersama Pro 1, kami masih menemani Anda pagi hari ini, pendengar dalam Lampung pagi ini. Pendengar, masyarakat yang ada di wilayah pesisir Lampung dan Banten nih dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mengingatkan nih kepada masyarakat ya supaya tetap tenang, tidak panik, namun selalu mengikuti perkembangan informasi resmi terkait dengan kondisi gunung api yang berada di kawasan selatan, di kawasan Selat Sunda ini. Dan berdasarkan informasi terbaru, status Gunung Anak Krakatau ini meningkat dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Status ini mulai berlaku pada Jumat 9 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat berdasarkan penetapan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Dan seiring dengan peningkatan status ini, pendengar, masyarakat dan wisatawan dilarang untuk melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat aktivitas gunung api. Selain itu juga ada larangan aktivitas dalam radius 1 km dari Pulau Baru di sektor barat laut dan Tenggara Gunung. Imbauan ini penting untuk diperhatikan ya sebagai langkah antisipasi untuk melindungi keselamatan masyarakat dari potensi bahaya aktivitas vulkanik. Masyarakat juga diingatkan nih untuk mewaspadai kemungkinan hujan abu vulkanik, pendengar. Apabila abu mulai turun ya, masyarakat atau warga disarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Jika mengalami gangguan kesehatan, masyarakat juga diminta untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Di tengah situasi ini, masyarakat juga diharapkan tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama kabar yang bisa memicu kepanikan. Informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau ini sebaiknya diperoleh melalui kanal resmi PVMBG, Badan Geologi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat. Dan pendengar, tentunya kewaspadaan ini bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan ya. Justru dengan memahami informasi yang benar, mematuhi rekomendasi keselamatan, dan tetap tenang, kita akan bisa mengambil langkah yang tepat untuk melindungi diri sendiri ataupun juga keluarga. Jadi ayo masyarakat, pendengar, kita bersama-sama nih untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengikuti arahan petugas, dan pastinya tidak mengabaikan setiap imbauan yang disampaikan oleh pihak berwenang. Jadi kita tetap waspada ya, gak boleh panik, dan pastikan informasi yang kita terima ini berasal dari sumber yang terpercaya. Ya, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nih, saat lagi kita akan bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.